0: Pahang FM 1.3 Laporan Cuaca.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Okay. Berikut ramalan cuaca hari ini bagi negeri Pahang, hari Ahad 11 Oktober 2026. Mengikut data yang diterbitkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Map Malaysia, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman Pahang pada waktu pagi, petang dan malam. Dan suhu minimum dijangka pada 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum mencecah 34 darjah Celsius. Dan bagi ramalan cuaca perairan Pahang pula, ribut petir dijangka berlaku pada waktu pagi dan petang, manakala tiada hujan dijangka pada sebelah malam dan angin bertiup pada kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak antara 0.5 hingga 1 meter. Dan orang ramai, khususnya nelayan dan pengguna di laut, dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dan peka terhadap perkembangan perkembangan cuaca semasa. Dan itu saja ramalan cuaca hari ini. Teruskan kesetiaan anda dengan Radio Malaysia Pahang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Anak pipi jangan tak dihiram.
4: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
5: Radio Malaysia Pahang.

0: Jerantut 92.7 MHz. Yongunan Bam.
1: Dengarkan Pahang FM di mana jua anda berada.

0: Assalamualaikum, saya Khadijah Ibrahim. Teruskan mendengar Radio Malaysia Pang FM.
1: Mengapa aku masih kesunyian?
0: 107.5 MHz di Temeloh dan juga Lembah Kelang.
1: Jangan, jangan.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke? Serius.

0: Ya, apa dia yang...
1: Tolong buka radio kejap.
0: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
1: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
0: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
1: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
0: Abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temalok 107.5 MHz.
3: Temalok Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelepe. Tempat kau memehemut berpaling.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bera 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bera?
2: Maran 92.0

Radio Malaysia, Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM.

Malaysia, Mesir senada kecam kekejaman Zionis Israel. Jerebu sekolah di Johor ditutup 5 hari lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Baik, masih lagi bertamankan Hazwan di Zon Aktif hari ini. Okey, seperti biasa, seperti yang dijanjikan pada 9.15 minit pagi, kita masuk ke Zon Carta Top Pop Ye Ye. 10 lagu terbaik Pop Ye Ye sepanjang zaman. Dan ini 10 lagu terbaik hasil undian anda pada minggu lepas. Okey, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Baik, sekarang pukul 9.52 minit pagi dan ini menandakan Zohar Aktif berada di penghujung waktunya. Saya Hazwan nak mengundurkan diri. Terima kasih kepada anda yang kata telah bersama sejak 6 pagi tadi, selama 4 jam kita bersama. Dan pada angkata akhir jam tadi kita layan sama-sama lagu pop. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan, dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan tugas saya DJ Bala untuk Zon Persona. Apa lagi, jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Bintang P. Ramli 2026 kini sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara bersama pengacara anda Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang P. Ramli 2026 Ahad 11 Oktober 2026 pukul 9 malam bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang P. Ramli 2026 semuanya hanya di TV2.

0: 法航 FM。
1: Radio Malaysia Pahang FM。

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut manakala 309 yang lain cedera dalam serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh, Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu menyifatkan serangan itu sebagai satu peningkatan serius dalam konflik yang melibatkan kumpulan Houthi. Menurut utusan khas PBB bagi Yaman, Hans Gertberg, serangan seumpama itu mengancam keselamatan serantau dan menyukarkan lagi usaha untuk mencapai keamanan. Sementara itu di Yaman, sekurang-kurangnya 2 orang awam terbunuh manakala 16 lagi cedera dalam bedilan artileri oleh kumpulan Houthi di beberapa kawasan di wilayah Taiz. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 3 kanak-kanak, 6 wanita dan beberapa warga emas antara yang tercedera dalam serangan itu. Setakat ini, tiada sebarang ulasan daripada pihak Houthi berhubung serangan berkenaan. Jumlah korban akibat pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan Israel di semenanjung Gaza sejak 7 Oktober 2023 meningkat kepada 74,370 orang. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan 10 lagi mangsa terkorban manakala 65 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam lepas. Rejim Zionis Israel dalam pada itu tetap meneruskan serangan di kawasan berkenaan meskipun situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza terus mengurcing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa Ukraine memilih presiden baharu dengan mendakwa Volodymyr Zelensky gagal mencapai perjanjian untuk menamatkan perang dengan Rusia. Kenyataan itu menyusul selepas Washington mengumumkan perjanjian pembelian diesel dari Rusia yang dikritik Zelensky sebagai tidak adil dan tidak jujur. Pengumuman itu dibuat ketika wakil Amerika dari Ukraine mengadakan rundingan di Florida bagi membincangkan kemungkinan perjanjian untuk menamatkan perang berkenaan. Sekurang-kurangnya 3 orang maut dan lebih 600,000 pengguna terputus bekalan elektrik selepas ribut eksersis melanda tenggara Amerika Syarikat mencetuskan banjir dan risiko puting beliung. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan, ribut itu melanda berhampiran Destin, Florida sebagai taufan kategori 2 dengan kelajuan angin mencecah 165 km sejam sebelum semakin lemah. Sukan Badminton Terbuka Arctic 2026, beragul lelaki negara Aaron Tai dan Yap Roy King mara ke pusingan akhir selepas menewaskan pasangan Denmark Christian Foskaya dan Rasmus Kaya sekaligus penampilan pertama mereka di pentas akhir sebagai pasangan pada Kejohanan Jelajah Dunia BWF. Aaron Roy King hanya memerlukan 37 minit untuk menang 21-14, 21-16. Namun nasib berbeza dialami perseorangan lelaki negara Li Zijia apabila tersingkir pada peringkat separuh akhir selepas tewas kepada pemain Denmark Anders Antonsen 21-11, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 1 jam 18 minit. Bola sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur bangkit pada masa kecederaan untuk mengikat Manchester United 1-1 di Old Trafford. Dominic Solanke muncul penyelamat Spurs apabila menandut masuk hantaran Sandro Tonali meskipun pasukannya terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Rodrigo Bentancur dilayangkan kad merah. United sebelum itu menerusi jaringan Brian Mbeumo pada minit ke-73. Sementara itu Chelsea berpesta gol selepas membelasah Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge. Jordan Henderson membuka jaringan seawal minit pertama sebelum gol Morgan Rogers, João Pedro dan satu lagi jaringan Henderson melengkapkan kemenangan The Blues di Stadium Emirates. Arsenal bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Leeds United 2-1 manakala Brighton menewaskan Sunderland 2-0. Perlembagaan Formula 1 GP Singapura, Max Verstappen memanfaatkan kesilapan George Russell untuk menjuarai perlombaan pecut dalam perlombaan yang berlangsung di Litar Basah. Pelumba Red Bull itu menamatkan saingan dengan kelebihan 2.50 saat di hadapan pelumba Ferrari Lewis Hamilton manakala Charles Leclerc ketiga.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, bersama dengan saya Dr. Izhai. Saya nak mengajak tuan-tuan perempuan dalam rancangan Nidaul Islam ini untuk kita sama-sama bermuhasabah. Tajuk kita, syukur dengan apa yang ada. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita bersyukur dengan apa yang ada, Allah menyifatkan dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum. Bila kau bersyukur dengan aku, dengan apa yang aku beri kepada kamu, dengan apa yang aku telah kongsi kepada kamu, yang aku anugerahkan kepada kamu, percayalah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, aku akan tambah lagi rezeki kepada kamu. Jadi kita kena bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Allah dah limpahkan kepada kita. Ada orang, bila saya jumpa, akak kerja apa? Abang kerja apa? Ada abang jawab, saya ni jaga je ustaz. Ada pula yang jawab, saya ni ustaz kerani je. Kak, abang, bersyukur. Sebab sekurang-kurangnya, gaji tetap bulan-bulan masuk. Sama ada kerja kerajaan ke, swasta ke, tak kisah. Yang penting, akak dah bekerja. Ada duit masuk setiap bulan. Dekat luar sana, berapa ramai yang mengharapkan kita bekerja dapat bulan-bulan. Tapi mereka tak ada rezeki tu. Mereka terpaksa jual goreng pisang. Mereka terpaksa jual kuih tepi jalan. Mereka terpaksa jual nasi lemak. Semata-mata mencari rezeki. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi oleh sebab itu, kita kena bersyukur. Jadi kakak-kakak yang jual nasi lemak, yang jual goreng pisang, yang jual tepi jalan pun kena bersyukur. Sekurang-kurangnya kita ni, kita ni dapat juga menjual, dapat juga mencari rezeki, dapat juga duit untuk tampung keluarga. Ada orang lain tak mampu kak, tak mampu bang. Nak bisnes tak boleh sebab sakit. Nak berniaga tepi jalan pun tak boleh sebab tak mampu, tak pandai dan macam-macam lagi. Jadi oleh sebab itu, kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Samalah juga bila kita berpasangan. Bersyukurlah dengan pasangan kita tu. Sebab apa? Pasangan itulah yang teman kita. Ada juga pasangan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maksudnya, yang lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Ada juga pasangan. Ada orang lain tu, tuan-tuan, nak kahwin tapi tak ada pasangan. Tengok, setiap tu ada rezeki masing-masing. Jadi kita tuan-tuan perempuan, yang penting hidup kita ni kena sentiasa bersyukur dengan apa saja nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kepada kita. InsyaAllah setiap orang mendapat rezeki berbeza-beza, tak sama antara seorang dengan seorang yang lain. Maka ayuh kita bersyukur. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang bersyukur. Salam sayang daripada saya, Dr. Izhar.
0: Yang berbahagia, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kashim. #PenyaranJakim. Leader.

Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bersama saya Abalah dalam Zon Persona edisi hari ini 11 Oktober 2026, hari Ahad. Waktu sekarang 10.18 minit pagi. Bersama saya dalam Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Baik, saudara, hari ini pukul 10 pagi tadi kita ikuti utama 10 pagi dari Wisma Berita RTM Angkasa Puteri, dan selepas ini kita beribu dalam hiburan pagi, dan pukul 10.30 minit pagi nanti kita ikuti Biz On Air, dan juga pukul 12 tengah hari nanti Marathon Hits, dan juga pukul 1 tengah hari nanti utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puteri, dan selepas berita tepat pukul 1.30 minit tengah hari ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik saudara, di mana jua anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pan FM, satu pilihan. Baik, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, dua stesen pemantauan kualiti udara di Pahang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu di Rompin 154 dan juga Baluk Baru 158 setakat jam 9 pagi hari ini. Seterusnya di kawasan Temeloh 71, Sederhana dan juga Jerantut 63, dan juga di kawasan Indramayu Kuantan 99, Sederhana. Baik, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka terhadap perkembangan kualiti udara semasa dan juga mengambil langkah-langkah berjaga-jaga khususnya ketika menjalankan aktiviti di luar bangunan. Anda juga boleh melayari laman Sesawang untuk maklumat lanjut. Baik saudara, kita terus beribu lagu terusnya.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
3: Baik, saudara Radio Malaysia Prime FM, satu pilihan. Anda masih bersama saya dalam segmen Biz On Air. Baik, saudara, sebuah segmen yang membawakan kisah inspirasi usahawan tempatan. Berkongsi pengalaman dan juga dunia perniagaan serta pengetahuan produk dan juga perkhidmatan yang menarik untuk kita semua. Baik, apabila kita bercakap tentang makanan yang digemari ramai, pastinya pizza antara hidangan yang menjadi pilihan sama ada untuk dinikmati bersama keluarga, rakan-rakan maupun ketika meraikan sesuatu majlis. Namun, di sebalik setiap perniagaan makanan pasti ada cerita sendiri. Jadi, pada hari ini, Biz On Air berbesar hati untuk memperkenalkan seorang usahawan, iaitu Puan Azharini Muhammad, seorang usahawan yang membawa jenama Pizza Gepuh Rini. Kita akan bersama dengan kisah di sebalik penubuhan perniagaan ini mengenai keistimewaan produk yang ditawarkan serta mendengar sendiri pengalaman dan juga cabaran yang dilalui dalam membangunkan perniagaan tersebut. Baik, Puan, selamat pagi, Puan.
4: Selamat pagi.
3: Apa khabar, Puan?
4: Sihat.
3: Baik, Puan, dah sarapan dah, Puan?
4: Sudah.
3: Baik, Puan, hari ini kita bersama Puan Azharini Muhammad bersama dengan Pizza Gepuh Rini. Baik, Puan, boleh Puan kongsikan dengan kita bagaimana mulanya pizza tersebut? Adakah ia permulaan daripada minat membuat kek atau memang sudah lama mempunyai impian untuk menjadi usahawan?
4: Terima kasih pada Encik Bala dan Pahang FM.
3: Baik.
4: Okey, bermulanya saya buat pizza ni sebenarnya daripada kami sekeluarga suka makan pizza. So bila kami beli dekat kedai, tak menepati cita rasa. So daripada situlah saya cuba R&D, buat sendiri dengan topping banyak kat atas tu, dengan cheese semua. Daripada situlah tercetusnya Pizza Gepuh Rini. Saya promote kat kawan-kawan. Dari situlah terjadinya Pizza Gepuh Rini.
3: Baik, Puan, daripada situlah yang menjadi impian nak buat pizza tersebut lah, Puan.
4: Betul.
3: Baik, Puan, seterusnya menarik juga nama Pizza Gepuh Rini ni. Bagaimana tercetus nama tersebut dan apa maksud untuk cerita di sebaliknya, Puan?
4: Okey, tercetus nama ni sebenarnya saya pun tak ada nama sebenarnya bila saya jual pizza mula-mula tu. So selalu customer cakap, gebu lah pizza awak ni Rini. Gebu lah pizza Rini. So saya kata, why not kita letak je nama ni untuk menjadi trademark kepada roti tu yang lembut.
3: Daripada pelanggan dan juga rakan-rakan lah.
4: Betul. Nama tu sebenarnya saya pun tak terfikir. Daripada situ, roti ni dia lembut. Sejuk pun dia lembut lagi. So, saya pun letaklah nama Pizza Gepuh Rini.
3: Rini ni nama Puan lah?
4: Rini nama saya.
3: Okay. So, nama Pizza Gepuh Rini
4: Betul.
3: Baik, Puan. Seterusnya, produk yang ditawarkan, apakah jenis pizza yang ditawarkan oleh pizza tersebut? Apakah produk yang menjadi pilihan utama pelanggan?
4: Sebenarnya kita banyak perisa pizza yang disediakan. Ada lebih 18 jenis perisa.
3: 18 jenis perisa
4: Banyak.
3: Boleh terang sikit, Puan, yang certain yang pelanggan suka sangat.
4: Okey, yang permintaan paling tinggi, pizza sambal hitam Pahang, which is kita punya trademark lah.
3: Sambal hitam
4: Pahang, kan?
3: Sambal
4: Pahang. Lepas tu cheesy meatball, cheesy chicken, beef pepperoni, chicken pepperoni, pizza wagyu, Korean pizza. Lepas tu selain daripada pizza, kita ada jual juga pasta, western food dengan coffee.
3: Pasta dengan coffee.
4: Betul.
3: Baik Puan, yang produk yang tadi, yang pizza tu kan, yang Puan mm-hmm. bagitahu yang certain pizza tu memang pizza-pizza yang tersebut tu memang hot sah untuk untuk kalangan pelanggan tu.
4: Betul, sangat hot. Cheesy chicken tu, kita punya cheese tu, cheesy cheese tu kita buat sendiri.
3: Cheesy
4: cheese. So kalau pergi kat mana-mana tak adalah pizza tu.
3: Homemade lah.
4: Betul, homemade.
3: Baik Puan, apakah yang membezakan pizza Puan dengan berbanding dengan pizza yang lain?
4: Okey, berbanding tu apa ni? Of course lah, kita punya pizza ni kita rasa tempatan lah. Lepas tu roti tu walaupun dah sejuk masih lembut.
3: Roti tu dan dah sejuk masih lembut.
4: Ya, yeah, betul.
3: Baik.
4: Lepas tu rasa dia unik. Biasa customer cakap dia tak pernah rasa pizza, rasa macam pizza lain. Uniklah rasa dia.
3: Nanti Bala nak rasa sikit Puan.
4: Boleh.
3: Boleh lah.
4: Okay. Boleh.
3: Baik Puan. Baik. Seterusnya, hala tuju masa hadapan Puan. Apakah perancangan pizza tersebut untuk masa hadapan? Adakah anda bercadang untuk memperkenalkan menu baru, meningkatkan kapasiti pengeluaran atau meluaskan kawasan pengantaran Puan?
4: Perancangan pizza gebur ini di masa hadapan ni, of course lah kami nak tambah kawasan penghantaran yang lebih meluas.
3: Sekarang ni yang penghantaran ni dekat mana Puan? Lokasi dia?
4: Sekarang penghantaran sekitar Kuantan.
3: Okey.
4: Sekitar ada juga kami supply dekat Kuala Lumpur.
3: Kuala Lumpur.
4: Itu pizza frozen lah.
3: Yang pizza jauh sangat tu memang Kuala Lumpur lah.
4: Kuala Lumpur lah setakat ni.
3: Setakat ni lah. So Puan punya lokasi kat mana Puan? Dekat Kuantan?
4: Lokasi kita lokasi pizza geburi ni dekat Timur Bay Seafront Residence dekat Sungai Karang. Lepas tu untuk tempahan online pun kami terima juga.
3: Okay.
4: Boleh WhatsApp melalui nombor 013-503-0959. Juga boleh layari di TikTok FB Pizza Geburini, IG Pizza Geburini HQ.
3: Baik Puan, yang untuk pizza yang tersebut ni, adakah menu baru untuk masa hadapan Puan?
4: Kami memang merancang lah untuk buat menu. Biasa saya akan, selalu akan ada menu baru.
3: Patut yang sekarang ni Puan, yang kapasiti pengeluaran ni, adakah Puan nak meluaskan kawasan pengantaran ni? Selain daripada Kuala Lumpur, ada cadangan ke nak pergi ke mana? Terengganu ke, Kelantan atau sini ke?
4: Setakat ada. Kami merancang untuk ke Kelantan dengan Terengganu lah.
3: Okey Puan, air sekali Puan, bagaimana untuk pendengar Pahang FM yang sekarang mendengar program ini, nak dapatkan pizza Puan ni di lokasi yang tadi Puan dah bagitahu dekat Sungai Karang kan? Untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan perkhidmatan, boleh layari Instagram, FB dengan TikTok je.
4: Betul.
3: Dan

0: share mengenai pizza gepo Rini ni untuk hari ini. So kalau pendengar-pendengar Pan FM nak menikmati pizza Puan, mereka akan melayari Puan. Okay? Okay,
1: terima kasih.
0: Baik Puan, terima kasih Puan.
1: Sama.
2: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Ja. Oh ya.
1: Ya.
0: Dah seminggu mak awak kat rumah ni. Bila dia nak balik?
1: Awak ni, kalau mak saya, mak awak juga. Tak kisahlah berapa lama dia nak tinggal kat rumah kita ni. Yang awak risau sangat tu ngapa?
0: Oh Cik Cah, kawan dah tak daya lagi nak mendengarnya. Awak tahu tak? Pantang tengok kamu aku. Ha, mula nak membebe. Jangan merokok. Nanti kena sakit jantung. Ha, sakit dada. Membazir dah kena. Kawan tak minta sesen pun duit dia nak beli rokok ni. Kawan beli dengan duit kau sendiri, tahu tak? Lagipun, cuba awak tengok kawan ni masih sihat lagi.
1: Hai, batuk nampak? Itulah, jauh rasa kan dah. Memang betul cakap mak tu.
2: Hentikan tabiat merokok sebelum terlambat. Merokok menjejaskan kesihatan anda.

0: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
1: Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: Malaysia, Pahang FM.
1: Bila satu sebut pilihan. Kepada Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih bersama saya Bala dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang pertama. Baik, mendengar lagu-lagu yang menarik dalam hiburan pagi. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, 11 daerah, satu temasya untuk semua. Jom meriahkan temasya orang Pahangan 2026 pada 9 hingga 11 Oktober, iaitu hari ini 11 Oktober 2026 di Dataran Bentong. Nikmati 3 hari penuh secara seni, budaya dan juga citarata Pahang. Perkampungan budaya 11 daerah, persembahan kesenian dan juga permainan tradisional. Bukan sekadar datang dan melihat, dan sertai bengkel craft dan juga turut ada senaman seni, fun run dan juga fun walk sempena Hari Sukan Negara. Manfaatkan juga kaunter perkhidmatan agensi kerajaan untuk memudahkan pelbagai urusan anda. Selain jualan agroh madani dan juga jualan ramah diadakan, usaha ketinggalan penampilan Datuk Ramli Sarip dan juga Roslan Madup dan juga ramai lagi artis-artis untuk persembahan kesenian yang bakal menghangatkan pentas Temasya Orang Pahang 2026. 9 hingga 11 Oktober di Dataran Bentong. Jumpa anda di sana. Baik, saudara, kita terus beribur lagu seterusnya. Di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami, Radio Malaysia PFM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.

0: jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu nak tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Ini buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...
1: Syoknya Radio Malaysia Pahang FM. Macam-macam rancangnya menarik ya ada. Jadi, jangan lupa dengar tau. Bye!
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Baik, saudara, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan abang menemani anda dalam zone personal. Kita berada dalam edisi yang kedua, mendengar lagu-lagu yang menarik. Seperti tadi kita mendengar daripada penyanyi Ella, dan selepas ini kita mendengar lagu daripada Salim. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti, dan seterusnya tepat pukul 1 tengah hari nanti kita ikuti Utama 1 tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, bala nak kongsikan sedikit info mengenai Liga Bola Sepak Inggeris, EPL, yang berlangsung semalam. Baik, saudara, Arsenal menentang Leeds. Semalam Arsenal menang 2-1. Seterusnya Aston Villa dengan Brentford terikat 2-2. Dan juga seterusnya perlawanan Ipswich Town menang ke atas Fulham 2-1. Dan seterusnya Chelsea menang besar menentang dengan Bournemouth 5-1. Dan seterusnya Brighton menang 2-0 ke atas Sunderland. Dan juga Manchester United seri kepada Tottenham Hotspur 1-1. Baik, saudara, untuk perlawanan hari ini iaitu 11 Oktober 2026 pukul 9 malam, Crystal Palace menentang Nottingham Forest, dan juga Hull menentang Everton. Seterusnya Liverpool menentang Manchester City pukul 11.30 minit malam, dan juga Coventry menentang Newcastle pukul 3 pagi iaitu 13 Oktober. Baik, saudara, perlawanan-perlawanan yang hebat untuk anda menanti pada hari ini. Baik, kita terus berdebar lagu seterusnya.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Baik, saudara Radio Malaysia FM, satu pilihan tepat pukul 12 tengah hari nanti kita ikuti Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, majlis penyerahan hadiah pemenang karya Anak Pahang bagi edisi Julai hingga Ogos 2026 bakal berlangsung pada Ahad 11 Oktober 2026 di Auditorium Kompleks Belia dan Sukan. Dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Fadli Kamal. Moh turun ramai-ramai, kita meriahkan suasana. Jangan lupa singgah ke Riduai. Menarik yang tersedia, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jumpa nanti di Karya Anak Pahang. Baik, saudara, kita terus beri lagu seterusnya daripada Shima.

pertama. Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Allah, kenapa mela?
1: Ay, Ustaz, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
0: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
1: Aku percaya kat dia, Ustaz. Habis semua duit gelang emas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Ustaz, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Ustaz?
0: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
1: Pesan.
0: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
4: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
5: Dan anda ditemani saya, Reef, hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
6: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
4: Di pahangfm.rtm.gov.my.
7: Ingat aku selalu.
0: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedak tadi
5: tak? Itu pasalnya. Dia tersedak, Leo.
7: Dah tenyalau.
0: Oh, tenyalau.
7: Dia dua
5: soalan. Terima kasih Abang Nazri dari Tembeloh. Silakan.
8: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
4: Atau nak tahu aktiviti kami?
9: Yang mana yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru balik kerja kan, jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
5: Tetap segam ni. Ya.
4: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.pangfm.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

107.7 popular 5 MHz.

0: dimulakan dengan perkembangan serangan ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh Arab Saudi. Sekurang-kurangnya 12 orang maut, 309 yang lain cedera. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam Arab Saudi, mereka yang terkorban ialah 4 warga tempatan, termasuk 2 warga Bangladesh serta masing-masing seorang warga Amerika Syarikat, Mesir, Jordan, Syria, Palestin dan Sudan. Dalam pada itu, tiada laporan rakyat Malaysia terkorban atau cedera akibat serangan tersebut. Menurut Wisma Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh sedang berhubung dengan beberapa rakyat Malaysia yang terkandas akibat gangguan perjalanan bagi memberikan bantuan konselor yang diperlukan. Rakyat Malaysia yang menetap atau merancang melakukan perjalanan ke Arab Saudi dinasihat sentiasa mengikuti perkembangan melalui saluran rasmi serta mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Pembayaran bantuan khas kewangan dan sumbangan asas Rahmah Madani bersempena ulang tahun ke-70 kemerdekaan negara tahun depan merupakan simbol penghargaan terhadap sumbangan rakyat dalam pembangunan Malaysia sejak merdeka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, 7 dasawarsa itu membawa makna tersendiri. Belanjawan 2027 yang dibentangkan Jumaat lalu berjumlah RM510 bilion. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, mengarahkan penelitian terhadap peruntukan yang akan diterima melalui Belanjawan 2027 bertujuan memperkukuh penjagaan serta kebajikan warga emas. Katanya pendekatan sedia ada perlu disesuaikan dengan keperluan fizikal dan sosial warga emas, termasuk mereka yang terlantar, tinggal bersendirian atau kehilangan pasangan hidup. Program warga emas tidak seharusnya tertumpu kepada aktiviti fizikal seperti senam aerobik dan berjalan pantas. Sebaliknya, perlu merangkumi aktiviti bersesuaian dengan keupayaan serta minat golongan berkenaan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan RM490 juta ringgit kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan dimanfaat untuk menambah anggota, termasuk memperkukuh penggunaan teknologi moden bagi meningkatkan kawalan keselamatan sempadan negara.
1: Dengan peruntukan sebesar ini, pertama adalah soal penjawatan. Sebab sekarang ini dia beroperasi pintu masuk tapi dia under strength. Tugasan semakin membesar. Jadi dengan peruntukan itu, kami akan boleh menambahkan dari sudut keupayaan sumber manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, AKPS akan memasuki fasa kedua, iaitu bagi mengawal keselamatan sempadan, pintu masuk, kami perlukan beberapa infra yang berupa device-device terkini lah. Seumpama semua peralatan lah, termasuk CCTV dan sebagainya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menerusi Belanjawan 2027 merupakan satu langkah progresif. Pensyarah Kejuruteraan Mekatronik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Yasir Muhammad Mustafa berkata, peruntukan tersebut menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial secara terus, khususnya kepada anak-anak tahfiz dan anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan dalam usaha merancangkan industri TVET dan pertumbuhan ekonomi negara. Perhatian kepada kedua-dua golongan itu turut berpotensi memperluas keboleh pasaran tenaga kerja dan meningkatkan mobiliti sosial. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahsan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup. Sebaliknya, membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai Rahmah STR dan sumbangan asas Rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Lagi mengenai berita reaksi Belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: Baik, saudara, kembali bersama saya Bala dalam Zone Persona. Kita berada dalam edisi yang terakhir. Baik, saudara, sebentar tadi kita ikuti utama satu tengah hari dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Dan selepas ini, tepat pukul 1.30 minit tengah hari nanti, ceramah pilihan sehingga akhir rancangan. Baik, saudara, sebelum kita teruskan rancangan, kerajaan mengumumkan peningkatan peruntukan STR dan juga SARA kepada 16 bilion bagi tahun 2027 berbanding 15 bilion sebelum ini. Baik, saudara, STR 2027, STR diteruskan untuk penerima yang layak. Kadar bayaran STR mengikut kategori isi rumah, pendapatan dan juga kelayakan yang ditetapkan kerajaan. Peruntukan STR dan juga SARA digabungkan berjumlah 16 bilion. Seterusnya, SARA 2027, penerima STR SARA sehingga RM150 sebulan bersamaan maksimum RM1,800 setahun. Bukan penerima STR berumur 18 tahun ke atas, SARA madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu jumlah RM200. Bantuan SARA untuk kategori bukan penerima STR dijadualkan sebelum Aidilfitri dan juga menjelang sambutan 70 tahun kemerdekaan. Dan seterusnya, kerajaan turut membenarkan penggunaan kredit SARA untuk membeli barangan basah dan juga segar di 216 pasar tani atau tamu fama di seluruh negara. Baik, saudara, sebentar tadi pukul 12.57 minit tengah hari tadi, masuk waktu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis ada Nabi nyatakan, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul Huwallahu Ahad dengan berulang kali, banyak kali dibaca. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan hal itu kepada baginda, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh dengan surah itu. Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka sidang pendengar rahmati Allah, surah Qul Huwallahu Ahad ataupun disebut dengan surah Al-Ikhlas itu, jangan kita pandang remeh dengan pendeknya surah itu, kerana fadilatnya Nabi sebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hibur.

0: dari Abu Zar lagi katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan merendahkan walaupun sedikit dari kebaikan itu, walaupun hanya menyambut temanmu dengan wajah yang manis. Hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jangan dipandang remeh kebaikan itu, walaupun dengan sebuah senyuman, walaupun dengan menampakkan wajah yang manis kepada teman kita, senyum kepada teman kita, itu adalah kebaikan dan itu adalah sedekah.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ada sikit benda tersumbat dalam hati kita yang namanya kibir, besar diri, angkuh. Kita dah tahu benda tu salah, tapi kita buat yang tak betul juga. Maknanya apa tuan-tuan? Sombong. Apa kaitannya? Definisi sombong, tuan-tuan buka kamus, menolak kebenaran. Sombong ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Bila Tok Guru sebut benda tu salah, kita remehkan Tok Guru. Tak, ya tidak, Tok Guru tu katanya. Maka kita tak ikut. Sedangkan kita tu dah ditegur oleh para alim ulama. Jadi tuan-tuan, marilah adakan perubahan-perubahan tu. Mengkaji kita, melihat. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak akhir sekali ialah salam. Salam kena ada suara. Bukan setakat lidah bergerak, suara kena ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, tuan-tuan, yang ketiga. Jangan kita bila solat berjamaah serentak dengan imam. Imam baru sebab Allah, kita dah serentak. Macamlah kita tu imam juga. Banyak tuan-tuan buat. Dua ni je kita cuba elakkan. Yang pertama, mendahului imam. Banyak kita perhati. Kadang-kadang yang dah tak berapa muda lagi pun buat juga. Allah, Pak Imam baru sebab Allah. Dia dah sampai bawah. Mazhab mana lah tu ya? Tak tahu mazhab mana. Mazhab kita Imam Syafi'i, mendahului imam batal. Maksud batal apa batal? Berhenti je lah solat tu. Buat apa teruskan lagi? Ulang balik. Yang kedua, serentak dengan imam. Allah, dia pun sama-sama turun, sama-sama naik. Orang macam ni kena lantik dia jadi imam lepas ni tuan-tuan. Sebab dia teringin sangat nak jadi imam tu. Jadi macam mana kita nak mula bergerak? Signal daripada imam, akbar. Allah, jangan dulu, jangan bergerak. Sabar. Allahu akbar, baru bangkit. Ini falsafah kepimpinan dalam solat. Jangan mendahului ketua. Ketua tengah bercakap ni, dengar dulu habis-habis. Ini ketua baru bagi order, baru separuh dia dah mula buat. Siap tuan, padahal di tengah cakap tu apa yang mesti kita buat? Bermakna tak lengkaplah perbuatan kita tu. Jadi tuan-tuan, jangan mendahului, jangan serentak. Refer kepada hadis Nabi SAW, bila imam adalah menyempurnakan makmum. Apabila imam rokok, barulah kamu rokok. Barulah. Bukan serentak. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan sempurna solat kita insya-Allah. Kita dah tengok wafatnya Saidina Osman. Tara baik Saidina Osman jadi pemimpin tu, masih bangkit rakyat suruh turunkan. Tak maulah ya. Ni tak mengata siapa-siapa ni sebenarnya. Kata Rasulullah, malaikat pun malu dengan Saidina Osman. Macam mana punya baiknya jadi pemimpin, calon syurga. Kahwin dengan anak Rasulullah dua orang, masih kata tak betul lagi jadi pemimpin. Tak apalah, yang cakap tak betul ni Abdullah bin Sabak, tokoh munafik kebangsaan. Yahudi masuk Islam di Myanmar, Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak namanya, bukan Abdullah bin Ubay. Itu tokoh munafik kebangsaan. Jadi dia fitnah Saidina Osman menggunakan Baitul Mal untuk menghidupkan keluarga dia. Salah guna kuasa. Mula-mula rakyat tak termakan kata-kata Abdullah bin Sabak. Tapi Abdullah ni tuan-tuan ya, dia pergi setiap daerah. Pergi ke Kufah, pergi ke Mesir, bawa fitnah yang sama. Akhirnya inilah yang heran ni, penyokong ni langsung tak ada fikiran dah tuan-tuan. Fikirlah, boleh fikir benda tu betul ke tidaknya. Tapi namanya dah hasutan, namanya fitnah. Bangkit di Kufah, di Mesir, bangkit semua. Dengan satu kata, letak jawatan wahai Osman.
Uthman betul-betul difitnah. Sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan dengan fitnah. Dan puak-puak yang melampau ni, kalau turunkan Uthman, siapa pengganti? Musuh dia tu letak jawatan, pengganti tak ada. Hancur tuan-tuan. Dan ini kebanyakan berlaku di negara-negara Islam. Di Libya, di Iraq, rakyat sendiri yang menjatuhkan pemimpin Islam. Kononnya tak pula kita dapat pemimpin yang lebih bagus daripada itu, boleh jadi lebih baik keadaan kita. Sampai sekarang ni tuan-tuan, pertumpahan darah. Jadi kena hati-hati tuan-tuan ya. Tengok betul-betul fitnah ni betul ke tidak. Istikharah kita sebelum kita memilih, tanya Allah Ta'ala dulu betul ke tidak. Jangan gelabah kita. Dengar pihak-pihak yang ketika itu sangat melampau. Dan mereka turun di jalan-jalan buat demo. Mereka bergerak dari Kufah sana turun berhari-hari. Ramai-ramai turun ke jalanan. Supaya Sayyidina Uthman melepaskan jawatannya. Mereka kepung rumah Sayyidina Uthman. Tergamak mereka buat begitu. Dan mereka bunuh Sayyidina Uthman. Memang yang bunuh tu, yang tikam tu bukan Islam. Tapi ni yang merancang ni tuan-tuan. Yang merancang ni. Dan perancang itulah juga yang membunuh Sayyidina Ali. Suku Sakat Abdullah bin Sabak jugalah. Dia kata Sayyidina Ali ni nampaknya akan senasib dengan Sayyidina Uthman. Jadi tuan-tuan, jangan cepat buat keputusan, istikharah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok wafatnya Ali bin Abi Talib. Gitu juga. Manusia yang paling baik, calon syurga. Sepatutnya bila letak di kepimpinan, ikut ajalah. Sebab calon syurga. Tuan-tuan jangan lupa, ketika mana, ni ada satu misteri tuan-tuan ya. Kita fikir. Ya. Ketika Rasulullah naik panjat Bukit Sabir di Mekah. Sabir, Bukit Sabir. Rasulullah panjat. Rasulullah suka naik bukit-bukit ni. Dia naik bukit bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bersama dengan Uthman ibn Affan, bersama dengan Sayyidina Ali. Panjat saja-saja je. Tiba-tiba Bukit Sabir ni bergegar. Ada beberapa peristiwa gempa bumi yang berlaku. Zaman Rasulullah dah bergempa dah.

diam. Berhentilah bergegar, wahai Sabir. Kerana yang ada di atas ni bukan orang lain. Pertama, aku Nabi. Yang kedua, Siddiq. Dia tak sebut Abu Bakar, dia sebut Siddiq. Dan dua orang syahid syuhada. Tuan-tuan, peristiwa kena tikam Sayyidina Ali, peristiwa yang akan berlaku kepada Osman, Rasulullah dah tahu awal-awal dah. Kalau kita lah tuan-tuan ya, kita jenis manusia gelabah ni, kalau dapat tahulah cerita Ali akan kena bunuh, Osman akan kena bunuh, kita dah tahu bakal berlaku, mesti kita pesan Li, kau jaga-jaga sikit, kena tikam. Betul tak tuan-tuan? Omar, kamu semain subuh kena tikam. Hati-hati sikit semain subuh tu, tengok-tengok belakang. Tuan, kenapa Rasulullah tak sebut? Inilah misteri takdir tuan-tuan. Ada perkara yang Rasulullah tak boleh sampaikan, tak boleh perjelaskan. Hal yang berkaitan dengan takdir, qada dan kadar pada manusia tuan-tuan. Kalau tidak Rasulullah tak sebut, eh Sabir, ujung sana ada syuhada. Masa tu hidup lagi tu. Nampak tuan-tuan, Rasulullah ni memang menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang lelaki yang duduk bersedih hati di penjuru Kaabah. Maka Rasulullah melihat, kenapa kamu nampak susah hati? Aku banyak utang ya Rasulullah. Dia kalau ikut kaedah, kalau kita lah tuan-tuan, makbul doa kita, ya Allah, hamba-Mu ni banyak utang, boleh tak kau turunkan duit sejelepuk 1 juta daripada langit ke debum jatuh? Boleh tuan-tuan. Celah jari Nabi boleh bagi susu, keluar susu biiznillah. Bulan dia boleh tarik, dekatkan, belah dua, sekerat di atas, sekerat atas Jabal Qubis, biiznillah. Hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, inilah kehidupan kita. Kena lalui, takdir Allah dah tulis. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Ni kejap lagi kita keluar dari masjid ni, garis takdir telah Allah Ta'ala siapkan. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan makhluk, Allah dah siapkan perjalanan takdir masing-masing. Tuan-tuan, lalui dengan ridha, jangan bimbang soal rezeki. Tak payahlah ambil hak orang, rasuah sana sini, menipu perniagaan. Rezeki Allah dah tentukan. Syaratnya, pecahkan ruyung. Kalau nak sagu, jangan tengok sagu dalam ruyung tu, tengok. Tuan-tuan, kena bekerja dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang tak halal. Aku sejak belajar rasuah-rasuah ni jadi kaya aku, alhamdulillah. Tak boleh tuan-tuan. Aku sejak merompak ni jadi makin banyak rezeki melimpah. Tak, itu tak termasuk rezeki tuan-tuan. Mesti dari sumber-sumber yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalnya Sayyidina Osman Ibn Affan dengan keadaan yang begitu dahsyat sekali. Antara khalifah yang pertama yang dibunuh. Fitnah berlaku. Bukan sekarang ni je, dulu lagi. Sebab tu kena hati-hati tuan-tuan. Letaklah siapa pemimpin di atas, mesti ada je. Kalau kita nak cari salah, ada sajalah. Tapi yang zalim tu zalim jugalah. Ya. Jadi kalau pemimpin tu tidak zalim, cuba melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya, maka kita kena akur, ya, kita kena akur. Wafatnya Ali bin Abi Talib, kita tengok pula ringkas. Al-Ashbagh Al-Hanzali menceritakan, di waktu fajar sebelum Ali ditusuk dengan pedang, jadi Ali dengan kegawatan fitnah yang berlaku, zaman Ali lah munculnya perpecahan politik, parti, adanya Khawarij, adanya Syiah muncul ketika itu, dan berlaku perang Jamal. Kita kalau hiduplah zaman tu,

agak tuan-tuan nak sokong siapa? Perang Jamal tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Perang dengan Sayyidina Ali, dengan Muawiyah. Agak-agak tuan-tuan kalau hidup ni, tuan-tuan nak sokong siapa? Alhamdulillah tak hidup zaman tu tuan-tuan. Takkan nak sokong Ali? Aisyah tu kan isteri Nabi. Atau sokong Aisyah? Sayyidina Ali tu menantu Nabi. Tak sokong Muawiyah? Muawiyah penulis Quran, penulis wahyu. Ada hikmah kenapa kita hidup di zaman ni tuan-tuan. Kalau hiduplah zaman dulu ni, tak tahulah macam mana keadaan kita. Tak usah tuan-tuan lah, saya tu tak macam mana keadaan. Tahu tak tuan-tuan? Ya, surah An-Naba, amma yatasaalun an-naba'il 'adzim. Di kedai-kedai kopi tu semua cerita pasal satu orang pemuda yang namanya Muhammad mengaku jadi Nabi. Agak-agak tuan-tuan boleh terima. Siapa budak tu? Itu yang gemala kambing tu. Kenapa? Dia dapat wahyu katanya. Agak tuan-tuan kalau hidup zaman tu duduk kedai kopi, senang tak terima. Siapa nama dia? Muhammad. Pak dia Abdullah. Mak dia Aminah. Iya. Dia mengaku jadi Nabi. Iya ke? Selalu jumpa Malaikat Jibril katanya. Agak tuan-tuan senang nak terima. Miskin. Gemala kambing tu ya. Gembala kambing mengaku jadi Nabi. Allah, kalaulah kita hidup zaman tu tuan-tuan. Na'uzubillah lah tuan-tuan. Lepas tu peristiwa amma yatasa'alun. Kecoh. Mereka ni cerita pasal apa ni? Anin naba'il azim. Apa lagi dia kata? Dia kata lepas hidup ni ada mati. Dia kata dalam kubur tu ada soalan-soalan malaikat. Ada malaikat yang akan soal jawab dalam kubur. Nanti ada mahsyar. Dia kata begitu? Iya. Lagi nanti kita ada syurga neraka. Ada hisab. Tuan-tuan, itulah hikmahnya kenapa boleh jadi kita hidup di zaman ini. Kita dah terima apa adanya. Itu pun ramai yang masih ya ketidak Muhammad ni. Kalau kita betul-betul sayang Nabi, terima apa yang Nabi bawa. Kenapa begini keadaan umat Islam, tuan-tuan? Balik semula kepada Sayyidina Ali ni. Ya, sebelum ditusuk dengan pedang, Ibn Tayyib datang menemuinya untuk mengajaknya solat. Jom solat. Ali sedang berbaring dan mengantuk. Ia tetap seperti itu ketika Ibn At-Tayyib kembali kepadanya. Akan tetapi ketika Ibn Tayyib datang untuk ketiga kalinya, Ali bangkit dan berjalan sambil melantunkan syair. Jadi sempat lagi bersyair Sayyidina Ali. Ya. Apa kata syair Sayyidina Ali? Bersiap-siaplah menyongsong kematian. Dia dah boleh rasa dah. Kejap lagi ni mati. Inilah kelebihan-kelebihan. Mana tahap dia orang ni, tuan-tuan. Lebih bertahap para wali, awliya. Lebih lagi tuan-tuan ya. Lebih makrifat hakikat. Ya, hebatnya mereka ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, takkan Rasulullah kata calon syurga. Kerana kematian pasti akan menjemput kamu. Jangan takut mati, kata syair Sayyidina Ali. Kalau ia sudah tiba di pantai hidupmu. Ketika Ali sampai di pintu kecil masjid Ibnu Muljam atau disebut Abdurrahman Ibnu Muljam, merapat kepada Ali lalu menusuknya dengan sebilah pedang. Ummi Kalsum, putri Ali, berlari berhambur keluar seraya mengatakan, aduh, ada apa dengan solat subuh? Suamiku yakni Umar bin Khattab juga terbunuh dalam solat subuh. Jadi agak huhara pagi itu tuan-tuan bila Sayyidina Ali ditusuk dengan pedang oleh Abdurrahman Ibn Muljam. Ini semua fitnah. Ada orang ketiga yang melaga-lagakan. Apa dalam perang Jamal sama juga tuan-tuan. Ya. Puak yang melampau ni yang mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Osman sekarang berperanan dalam membunuh Sayyidina Ali. Yang seorang pergi serang kemah Aisyah radhiyallahu anha, yang satu kelompok pergi serang kemah Sayyidina Ali. Maka bertempurlah tuan-tuan ya. Ni dalam perang Jamal. Ada orang ketiga. Sebab tu kita ni jadi punah umat Islam ni tuan-tuan. Ada yang tukang laga.
Diriwayatkan dari seorang Syekh Quraisy bahawa ketika Ibnu Muljam menusuknya dengan pedang, Ali berkata, "Demi Tuhan pemilik Kaabah, aku telah beruntung." Sikit pun tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Muhammad bin Ali berkata, setelah ditusuk, Ali segera memberikan nasihat kepada anak-anaknya dan setelah itu tidak berkata apa-apa lagi kecuali hanya mengucapkan la ilaha illallah hinggalah ajal menjemputnya. Jadi kisahnya diringkaskan sebab kita bukan nak cerita sejarah Saidina Ali, tapi kita hanya nak mengisahkan tentang kematian Saidina Ali. Ya, asbabnya ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam. Kemudian akan disebutkan nanti kematian Hasan dan kematian Husin sedikit. Apa sebabnya tuan-tuan kematian mereka? Jadi pada 17 Ramadan, Saidina Ali ditikam. Tak ada muka tuan-tuan. Dan meninggalnya Saidina Ali 3 hari selepas dirawat itu. Jadi sekadar ini saja tuan-tuan, yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap tu datang daripada kelemahan diri saya yang begitu banyak. Saya mohon ampun, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Marilah tuan-tuan, jangan kita leka dan lalai daripada mempersiapkan bekal-bekal perjalanan kehidupan kita, ya. Barang siapa yang masuk kubur, man dakhalal qubara bila zadin, tanpa bekal, dakhalal bahr bila safinah, seperti masuk ke laut tanpa sampan. Dan dalam hadis yang lain Nabi pesan, mal mayit tu, sesatu-satu mayat tu bila dia masuk ke liang lahat, masuk ke alam barzah, kal gharikil ghus, dia akan tenggelam dan ghus teronta-ronta minta tolong. Siapa nak tolong tuan-tuan? Kalau ada yang hidup di dunia ni boleh tolong, tolong anak-anak kita, isteri, suami yang boleh bantu kita di dalam. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Saya sudahi dengan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Semalah Solat Kita Diterima atau Ditolak, bahagian akhir bersama yang berbahagia Al-Fadlil Ustaz Nur Azli bin Aziz. Kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini telah dirakam di Masjid Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyam Rin Muhammad Isa. Baik, seradah kita dah ke penghujung segmen Zone Persona. Balah menemani sehingga pukul 2 petang. Baik, seradah di Zone Apa Khabar Weh, DJ Line akan menemani anda sehingga pukul 6 petang. Jumpa saya di hari dan waktu yang baik. Bye-bye.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: This is Darumamur.
3: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak menguntuk di petang hari minggu ni? Di hari Ahad 11 Oktober 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, kalau hari minggu ni awak akan menemani awak mulah sehingga pukul 6 petang nantilah ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita kali ini. Kita nak layan dulu lagu Hindustan lah ya. Okey, jadi terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Baik, di waktu ini kita nak bersama untuk kita punya ni muzik ekstra. Okey, jadi benda lagi kita tunggu. Moh kita dengarkan bersama ya.

buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

sebagai hiburan, info seterusnya. Terima kasih untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, hits dan retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan.

buah tangan Pahang FM bersama Combo RTM Pahang untuk anda. Setiap hari Ahad pukul 2.30 minit petang, Music Extra temani petang anda. Janji dengan Izwan, okey? Kita jumpa minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Music Extra, lebih music, lebih...

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Masih lagi bertemankan dengan awak, menemani wakma lah. Untuk kita di petang hari Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan dengan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasa, awak akan menemani wakma sehingga pukul 6 petang nanti. Ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Ha, baru saja kita bersama untuk muzik ekstra kita. Ha, dan kali ini, kita nak layan pula lagu Hindustan Melayu. Jadi terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Dan kali ini ya, awak nak kongsikan bersama dengan Wokma, yang mana kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, serta pengenalan gaji permulaan RM2,500 bagi pekerja separa mahir dan juga graduan berpotensi meningkatkan kuasa beli rakyat, memperkukuhkan produktiviti dan juga menambah baik struktur pengajian negara. Jadinya pesyarah dan wakil kesatuan sekerja berpendapat inisiatif diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan menerusi Belanjawan 2027 pada Jumaat lepas dapat memastikan bahawa ganjaran lebih setimpal dengan kelayakan dan juga kemahiran pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan pesyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengajian Kewangan Fakulti Pengurusan dan juga Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Rahim Kamih berkata pembayaran gaji setimpal dengan kelayakan dan juga kemahiran pekerja dapat mendorong peningkatan produktiviti serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita bersama dengan Melina dengan lagunya Rindu Gabunya. Jadi, terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Jadi awak nak ucapkan terima kasih kepada wakmu yang ketika ini sedang mendengarkan di frekuensi 104.1 MHz untuk mereka yang berada di Kuantan dan juga Pekan, ya. Untuk Maran tu 92.0 MHz dan orang Jerantut 92.7 MHz, dan untuk mereka yang berada di Temelu, untuk mereka yang berada di Rak, untuk di Bentong, lepas tu di Beru, Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka dan juga Perak Tengah, wakmu sedang mendengarkan di frekuensi 107.5 MHz. Okey, apa pun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita nak bersama dengan Slam ni. Katanya kembali merindu. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Jam menunjukkan pukul 3.53 minit petang. Dan kena teguhkan lagi dengan lagunya Menjadi Dewasa. Jadi, terus dengar Pang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis ada Nabi nyatakan, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul Huwallahu Ahad dengan berulang kali, banyak kali dibaca. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan hal itu kepada baginda, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh dengan surah itu. Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka sidang pendengar rahmati Allah, surah Qul Huwallahu Ahad ataupun disebut dengan surah Al-Ikhlas itu, jangan kita pandang remeh dengan pendeknya surah itu, kerana fadilatnya Nabi sebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Kafi Rabbun al-Kafi Qasadun al-Kafi Wajadun al-Kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Random Malaysia Bang FM.
1: Random Malaysia Bang FM, satu pilihan untuk sahabat yang ketika ini sedang memandu. Kita pula di belah-belah petang ni kan, mata tu mula mengantuk dah tu, okay? Badan tu mula lemah dan sebagainya. Mulalah kita berehat dulu, berhenti dulu di R&R yang sudah pun tersedia. Apabila kembali bertenaga, silakan untuk pemanduan wakmu. Dan awak noongkan, mudah-mudahan wakmu selamat sampai ke destinasi. Apa boleh, kita bersama dengan Dato' Awi ni, dengan lagu dia Terima Kasih kabarnya. Jadi, terus dengar Pang FM.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima sara sehingga 150 ringgit sebulan atau sehingga 1,800 ringgit setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Allah, kenapa melah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesan.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Bang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan yang korang-korang tahu. Kejap lagi, tepat jam 5 petang, kita akan bersama untuk utama 5 petang. Lepas itu, ada hari ini dalam sejarah. Lepas peleta, kita kembali semula bersama. Ya, okey, apapun kita bersama dengan Amy Mastura.

0: This is Darumamur
1: Pahang FM, kebanggaan kita.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Yang kena-kena kejap lagi 5.45 minit dah, kita akan bersama untuk kita punya khabar pahal. Tapi sebelum tu, moh kita beribur lah dulu bersama dengan Ella ni dengan lagunya Ala Amerika khabarnya, ya. Jadi terus dengar Bang FM.

0: Padu Malaysia, Pang FM.
1: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujungnya. Jadi, awak tinggalkan awak dengan lagu inilah ya. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Selasa pula. Okey, Assalamualaikum dan bye-bye. The

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Selamat berhujung minggu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana anda terus untuk jadikan Pang FM teman anda di waktu ini. Kita dah pun masuk zon nurani 6 hingga 9 malam. Saya Rifakan bersama-sama dengan anda. Edisi hari ini, hari Ahad 11 Oktober 2026. Juga bersamaan juga dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Dan macam biasa, di awal zon nurani saya nak kongsi dulu dengan anda untuk hari ini, insyaAllah masa waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.58 minit petang, dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.07 minit malam. Jadi terus setia bersama dengan kami seperti biasa untuk zon nurani di seri Ahad jam pertama nanti 6.30 minit petang bersama-sama kita dalam ruangan klinik sempurna ibadah. Jadi terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

teruskan bersama dalam Zoo Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa. Bersih.

Alhamdulillah masih lagi bersama-sama dengan saya Reef yang berada di konti ketika ini untuk Zon Nurani terus sampai pukul 9 malam nanti. Dan kalau kata anda nak ke sekitar Pahang Barat, Temeloh, Bera, Raub, Bentong ya, dan juga Lipis, anda boleh bersama-sama dengan kami di Pahang FM dalam frekuensi 107.5. Jangan lupa anda juga boleh dengar Pahang FM melalui RTM Klik. Jadi terus setia bersama dengan kami, insyaAllah nanti 6.30 minit petang kita akan bersama-sama untuk siaran ulangan rancangan Klinik Sempurna Ibadah. Terus setia dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sila pendengar di Malaysia Pahang FM dan Allah sekalian, kita dapat lagi menyambut bicara dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Hari ini kita nak menceritakan pula bagaimana cara yang kita nak mengisytiharkan barang yang kita jumpa, orang ni tadi. Setelah kita cerita macam mana rupa sifat dia, sama ada makanan, binatang ternak, ya, benda yang tahan lama boleh simpan dimiliki, atau benda yang memerlukan kos untuk kita nak jaga benda tu. Jadi cara dan juga tempat nak beritahunya ialah, pertama, tempatnya boleh di mana-mana tempat, kata ulama. Ia tempat yang diketahui oleh umum. Syarat tempat diketahui oleh umum yang orang boleh berkunjung, contoh dekat pasar. Ya, sekarang ni kita boleh beritahu dengan heller ke, ataupun kita petampak iklan-iklan ke. Kemudian contoh yang keduanya ialah di masjid-masjid. Sebagai contoh, masjid boleh minta Tok Bilal tolong umum sebelum Jumaat. Siapa ada hilang jam, kadang-kadang Tok Bilal kita kan dia ada umum, ataupun di sekolah-sekolah, atau tempat-tempat lain lah, dekat sembah pun boleh, mana-mana ya. Jangan kita umum tempat tak ada orang. Siapa ada hilang barang, seorang habuk tak ada mendengar. Kita kata, kau dah umum dah hari tu. Jangan kita nak buat cengkelak begitu. Apatah lagi barang yang hilang tu, orang yang kita jumpa tu barang jenis barang berharga, bernilai. Kita pula berkenal minat ke barang tu. Jadi, kena amanah. Umumlah di tempat-tempat orang awam tahu. Sekarang ni, ya senang. Di akhbar-akhbar kan, kita boleh umum. Ya, ataupun kat radio contohnya, Radio Malaysia Pahang ke, Pahang FM ke, boleh ya, umum. Dan tuan-tuan, ulama juga kata cara nak beritahu ni tidak perlu setiap hari sampai setahun. Kos pula kalau nak putus stick kita F4 lagi, ya, nak pun ambil satu slot apa, satu ruangan dalam suat khabar, bayar pula ya. Jadi maknanya cukup lah ya, kata dia ya, kita ni contoh buat pengumuman mula-mula tu 2 kali seminggu ya, ataupun seminggu sekali, kemudian sekali sebulan, kemudian ya, untuk berikut-berikutnya 2-3 bulan sekali. Yang mana mula-mula tu mungkin agak kerak, masih lagi belum ada lagi mempunyai barang tu mencari ya, barang sebut masih lagi ada pada saya, kemudian 2-3 bulan pula sekali, bertepat 5 bulan sampai lah ya, habis ya, tempoh setahun ya, ya tuan-tuan. Ini kaedah dan juga cara kita nak ya, mengumumkan ini kekerapan dia, dan juga tempat-tempat, tempat umum ataupun orang awam boleh nampak, dia boleh sampai menyampai. Tapi kalau jenis bahasa raja nak umum tiap-tiap hari, makanlah daya Allah lah, tiada masalah ya, tidak ada halangan tuan-tuan. Dan sedikit ya, perkara kita nak sebut di sini ialah barang-barang ni kadang-kadang nilai dia ada yang murah dan ada yang mahal. Dan jika barang tu contohnya sampai harganya 10 dirham ataupun kalau nilai kita ada RM10 ke RM5, ataupun barang yang terlalu murah contoh 5 posing ke ya, RM1 ke jumpa jatuh 3 posing ke 2 posing. Jadi macam mana tuan-tuan ya, kita nak buat? Adakah kita perlu ya, buat setahun ke, atau barang yang jenis barang kecil-kecil gini, yang jenis mesin-mesin RM1, 5 posing, 2 posing ni ya, cukup berapa hari je kita beritahu ya, kalau tak ada orang ambil maka bolehlah kita apa, manfaatkan barang tersebut. Kalau jenis barang-barang ya, yang tercicir ataupun lokotah ini yang jenis harganya ya, murah sangat, ataupun duit jumpa 5 posing, RM1, 2 posing, 3 posing, 5 sing. Jadi kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita tengok dalam sebuah hadis. Ya, Ya'la Ibn Murrah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iltaqata luqatah ya, luqatatan yasirah hablan aw dirhama aw shibah dhalika falyu'arrifha 3 ayyam فإن كان فوق ذلك فليعرفها 6 أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها. حديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند حسن. تبرى على ابن مره diberkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memungut sesuatu barang tercicir yang sedikit, misalnya seutas tali ya, ataupun 1 dirham ya, nak menggambar sikit lah, 5 posen ke 1 ringgit atau yang sama nilai dengan itu, maka hendaklah diberitahu selama 3 hari. Buat iklan selama 3 hari berturut-turut ya, kalau mahal sikit contohnya 2-3 ringgit ke, maka hendaklah diberitahu selama 6 hari. Barangkali datang yang mempunyai barang menuntut, dan jika tidak datang, hendaklah disedekahkan saja barang yang didapatinya itu. Yang benda-benda kecil-kecil ni kan sedekah. Kadang-kadang biasa kan, kita jumpa duit pun orang jatuh ya? Buat iklan dulu, iklan 3 hari tak ada, maka masuk dalam tabung masjid sedekah. Ini sedekah pada fakir miskin sebagai contoh. Orang susah. Ini contohnya kalau orang masjid kan jumpa duit orang cicir, buat iklan dulu 3 hari. Jangan terus masuk tabung masjid. Ya, ha, masuk boleh, tapi kalau orang tu datang menuntut, ada usia semayang sini semalam jatuh duit lembu sing. Ada tu bila jumpa. Ada kau dah masuk dalam tabung. Ha, kena bagi balik. Tapi kalau 2-3 hari tak ada, ha, masuk dalam tabung. Kalau tak ada menuntut, ha, tuahlah jadi sedekah. Ha, tapi duit dalam tabung tu kena sedekah kau orang lah. Jangan masuk tabung masjid simpan puluh-puluh tahun. Dia bangga, oh duit masjid kamu banyak lah kata ni. Kepala paik rosak pun boleh kelekat nak apa, nak nukar. Nak buat program pun payah, dia bersilat nak keluar duit tuan-tuan. Jadi disebut lagi berapa bahawa barang yang kecil-kecil tadi kata ulama ya, lepas pada 3 hari ke atau kalau main sikit 6 hari tak payahlah kita buat online dah. Ya, cukup lah tu. Kemudian sedekah kan. Dan sebuah hadis lain lagi sebagai satu hujah. An Jabir radhiyallahu anhu qala rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-'asa was-sawt wal-habl wa ashbahi yaltaqituhu ar-rajul yantafi'u bih. Hadis riwayat Imam Muhammad wa Abu Daud. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, telah dibolehkan bagi kami oleh Rasulullah pada tongkat, ya, cambuk. Ya, cambuk ni maknanya apa? Muka haiwan tu kan. Tali dan sebagainya dipungut oleh seorang lelaki untuk dipergunakan. Mana-mana kecil-kecil begini, yang betul lagi benda pula benda-benda dah lama kan. Kan jual nilai pun tak apa nak, tak berapa nak laku. Jadi benda-benda kecil-kecil ni, ya, bolehlah kita nak guna. Ya, jadi tak payahlah istihar lama sangat. Ya, macam kek duit seposing, dua posing. Ya, ha, jadi tuan-tuan, sebabnya sabitlah hadis Rasulullah. Ada pembenda yang mahal-mahal yang nilainya ya, 10 dirham ke atas, 10 ringgit, 50 ringgit, 60 ringgit ke atas. Ha, iklanlah selama setahun. Okay? Tapi ini ada special case sikit tuan-tuan, kita nak bincang satu tajuk. Boleh tak? Contoh kita berjalan ke? Berjalan. Ya, satu perjalanan yang jauh, dalam keadaan letih, ya, lapar, dahaga, sumber makanan tak ada. Ini tersesat lah gamuknya. Tiba-tiba kita nampak ada binatang terinok, kambing ke lembu ke duduk kat tengah dekat padang atau tengah meragut. Boleh tak kita perah susu dia? Ya, nak minum. Ya, letih ni lapar ni. Walaupun duit ada dalam poket tapi tak ada orang berjual. Lapar sangat dah, letih sangat dah, haus sangat dah. Jadi kata ulama, ya, kita boleh ya, perah susu lembu ke susu kambing ke ya, dengan syarat minta izin kepada tuannya kalau tuannya ada di tempat tu. Tapi kalau tuan yang tak ada macam mana? Tengok lembu banyak tapi orang tak ada. Orang jenis bela tak bertambak ni. Dia bebas merayau ya, semua terata-rata alam. Pakarlah semua reba mana, lautan. Jadi tuan-tuan, kita boleh tak ya, nak perah susu lembu ni kalau tuan ni tak ada? Tengok dalam kitab fiqah, maknanya boleh dengan syarat hendaklah bersuara melaung sebanyak 3 kali beritahu kepada empunya walaupun tak nampak tuan. Kita kata tak, assalamualaikum, ada tak tuan lembu ni? Ya, bukan bagi salam ke lembu, bagi salam ke tuan eh. Ya, saya nak apa, nak perah lembu apa susu ni, nak minum sikit boleh ke? Ha, 3 kali laung. Ya, assalamualaikum, ada ke apa penjaga lembu ni? 3 kali laung kalau kita nak susu dia. Kali 3 kali kita melaung kuat tu tak ada orang menyaut. Ha, kata ulama, bolehlah kita perah susu dia, tapi syarat dia sekadar minum untuk menghilangkan haus dan jangan disimpan sesudah diminum. Ha, jangan buat bekal pula, ya, bertadah pula dalam botol kosong. Ya, ini boleh berjual ni kata dia. Ha, jangan. Ya, minum sekadar nak melepaskan dahaga sahaja. Ini dalam keadaan terdesak. Hujahnya tuan tak dalam sebuah hadis. Ya, Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ata ahadukum ala mashiyatin fa in kana fiha sahibuha falyasta'dhinhu fa in udhina lahu falyahtalib walyashrab wa la yahmil wa in lam yakun fiha ahad falyusawit thalatha fa in ajabahu ahadun falyasta'dhinhu wa illa falyahtalib falyashrab wa la yahmil." Hadis rawahu al-Imam at-Tirmidhi. Daripada Ibn Umar. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW baginda bersabda, apabila seseorang menjumpai seekor binatang ternak yang ada padanya orang yang empunya, benda bertuan lah, mintalah izin kepada tuannya. Apabila telah diizinkan oleh tuannya, boleh diperah dan boleh diminum susunya dan tidak boleh dibawa. Ha, perahlah nak sekadar nak minum. Dan jika tidak ada padanya seseorang pun, mana tak tahu siapa ketuannya, ini tak ada pula tuannya, hendaklah dia bersuara 3 kali. Tanya 3 kali, ada ke tak, melaung 3 kali. Jika dijawab orang, maka mintalah izin padanya. Dan jika tidak ada yang menjawab, tak ada, tak tahu siapa tuannya, maka bolehlah diperah dan diminumnya, tapi tidak boleh dibawa, bawa bekal. Ha, jadi tuan-tuan, maknanya kemungkinan keberangkalan ini berlaku bagi orang yang musafir, berjalan jauh, melalui tanah padang ke tempat-tempat amda kan, ataupun pemburu, yang pergi buru lautan mana hawa, tak ada makanan, tak ada air, tak ada hal benda, ya, di tempat dia buru, maka Yang dia dapat ialah ada binatang ternak orang punya, tapi tak tahu mana ada tuan. Kalau ada boleh minta izin, kalau tak ada diulang balik, maka kena laun 3 kali. Kena kuat lah. Ni dengan pelahan je. Hei, ada orang ke? Ada orang ke? Hanya dengan pelahan gitu, kena kuat. Ya, laun lah kuat. Yang agak-agak boleh didengar kalau ada orang sekitar. Ya, jadi itulah tuan-tuan mati Allah sekalian. Ya, apa yang telah disebut ya, dalam kitab fiqah berdasarkan kepada hadis yang disebut oleh Nabi SAW. Ya, maka ya, kalau kita bertemu dengan situasi umpama ini, maka perbuatlah berdasarkan pada syarat-syarat disebut oleh Rasulullah tadi, insyaAllah. Kita akan sambung bicara selepas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Percaya padaku, percaya cinta.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pagi FM, satu pilihan dalam Zon Nurani bersama-sama dengan saya Rif ketika ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan tetamu. Muliakan tetamu, tanda iman di hati. Menyambut tetamu dengan penuh kasih dan layanan terbaik bukan sekadar adab, ia cerminan keimanan dan akhlak seorang Muslim sejati. Hulurkan senyuman, sambut dengan ikhlas dan raikan dengan doa, kerana setiap tetamu yang hadir membawa barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaallah masuk waktu sembahyang fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 6.58 minit petang. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis ada Nabi nyatakan, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad dengan berulang kali, banyak kali dibaca. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan hal itu kepada baginda, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh dengan surah itu. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka sidang pendengar rahmati Allah, surah Qul Huwallahu Ahad ataupun disebut dengan surah Al-Ikhlas itu, jangan kita pandang remeh dengan pendeknya surah itu, kerana fadilatnya Nabi sebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Maidah ayat 1 hingga ayat 11.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم.

نطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: صدق الله العظيم.
1: Surakallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari Surah Al-Ma'idah bermula ayat 1 hingga ayat 11.
2: Kuantan 104.1 MHz.
3: Assalamu fi amani syekhona Allah.
2: Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Kafi Rabbuna Kafi Qasadna Kafi Wajadna Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
4: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga merupakan perkongsian oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkenaan dengan kekayaan harta bukan ukurannya. Ramai orang diluaskan rezekinya tapi masih miskin jiwa, tidak pernah cukup, sentiasa mahu lebih hingga sanggup abaikan dari mana sumbernya. Hakikatnya, kekayaan yang sebenar bukan pada banyaknya harta tetapi pada keadaan hati seseorang yang sentiasa merasa cukup, yakni qanaah, dan bersyukur kepada Allah SWT dengan rezeki yang dimilikinya. Jadi ingat, kekayaan harta bukan pengukurnya, insyaAllah. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, Satu Pilihan.

Kata Nabi, tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi berkenaan dengan ujian manusia. Kehidupan merupakan medan ujian yang dilalui oleh setiap insan tanpa pengecualian. Ujian hadir dalam dua bentuk utama, iaitu kesenangan dan kesusahan. Kesenangan menguji sejauh mana kita bersyukur, kesusahan pula menguji sejauh mana kita bersabar. Maka janganlah kita lalai ketika diberi nikmat dan jangan pula berputus asa ketika diuji dengan kesempitan. Kekalkan hati yang tunduk, lidah yang berzikir agar kita sentiasa dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, insya-Allah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Brescia. Bahang FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن bukan kalam Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبحر المسجور maksudnya dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api. InsyaAllah Ibn Qasim mentafsirkan ayat ini dengan menyebut yakni dinyalakan sehingga menjadi api yang menjulang yang meliputi semua ahlul mawqif, orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ketika ayat Quran ini diturunkan pada zaman para sahabat dulu masih belum memahami isyarat sumpah Allah itu demi lautan yang di dalamnya ada api, dan ketika itu mereka hanya memahami bahawa api itu hanya digunakan untuk mendidihkan air. Dalam persepsi kita sebagai manusia yang normal lah, kita akan mengatakan bahawa air dan api ini adalah satu perkara yang bertentangan. Mustahil api dan air itu boleh berada dalam satu tempat tanpa ada satu yang lebih dominan. Contohnya kalau air dengan api, mungkin api yang akan padam dengan air, ataupun api yang akan marak, air yang akan kering. Maksudnya salah satu sahaja yang akan dominan. Perkara ini sangat bagi kita menghairankan apabila ada Allah menyebut dalam ayatnya mengatakan bahawa demi laut yang di dalam laut itu ada api. Masya Allah, satu perkara yang kalau kita katakan bahawa kehidupan pada zaman Nabi Muhammad itu sangat berjauhan dengan laut, bagaimana Nabi Muhammad boleh mengatakan sesuatu yang di luar daripada kawasannya, dan bagaimana Nabi Muhammad boleh tahu bahawa ada satu laut yang di dalamnya ada api. Masya Allah. Tetapi kini semua fakta itu telah dibuktikan melalui kajian daripada penyelam-penyelam daripada Amerika Syarikat. Mereka telah mendapati bahawa ada satu kawasan di Miami menemui satu laut yang di dalamnya terdapat beberapa gunung berapi yang meletus di dalam laut. Ketika mereka menyelam, mereka mendapati bahawa retakan-retakan pada gunung berapi ini telah menyembur lava, dan api pada retakan itu tidak padam sedangkan api itu berada di dalam laut. Al-Quran menyebut tidak dapat dibuktikan oleh para sahabat tidak bermakna perkara itu adalah mustahil. Al-Quran menyebut, dan walaupun perkara itu tidak logik akal, walaupun benda itu tidak dapat dibuktikan secara saintifik, belum bermakna perkara tersebut adalah perkara yang mustahil. Tetapi kita sebagai umat Islam harus bertambah iman, harus berpegang bahawa apa yang diperkatakan oleh Allah itu semuanya benar walaupun belum dibuktikan oleh mana-mana fakta saintifik. Jadi Masya Allah, Al-Quran telah menyebut fakta yang sangat hebat ini. Masya Allah, benarnya Al-Quran itu bukan kalam Muhammad tetapi daripada Maha Penciptanya. Moga bertambah iman kita semua. Wallahu ta'ala a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah.

0: Mami,
1: Mak,
2: Umi,
3: Mama,
1: Bonda.
4: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
5: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
2: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itulah.

0: negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian.
1: Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam Khabar Ringkas 11 Oktober 2026. Dua remaja lelaki masing-masing berusia 14 dan 15 tahun ditahan polis selepas dipercayai melakukan aksi berbahaya dengan mengangkat tayar hadapan motosikal di sekitar Bandar Jerantut. Ketua Polis Daerah Jerantut, Superintenden Nur Azman Yusof berkata aksi itu dikesan ketika sepasukan polis sedang menjalankan op motosikal. Dalam operasi sama, 42 saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan melibatkan motosikal. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sehubungan itu, Superintenden Nur Azman mengingatkan ibu bapa untuk memantau tingkah laku anak-anak agar tidak terlibat dalam aktiviti menunggang motosikal secara berbahaya. 93 notis kesalahan trafik dikeluarkan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan dalam op samsing jalanan yang dilaksana semalam hingga hari ini di sekitar Kompleks Belia dan Sukan Kuantan. Menerusi operasi dengan kerjasama Jawatan Pengangkutan Jalan JPJ Pahang itu, 158 kenderaan diperiksa, 152 saman dan notis dikeluarkan JPJ, manakala 11 motosikal ditahan di bawah Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ramai 63 pekerja perkhidmatan kurier masing-masing membabitkan 36 pekerja JNT Express dan 27 pekerja SPX Express di Muazzam Shah Rompin menerima sumbangan bakti Negeri Pahang. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Dato' Insinyur Razali Kasim berharap sumbangan ini dapat meringankan beban serta menjadi tanda penghargaan atas khidmat dan dedikasi yang diberikan. Kanser payudara bukan sekadar isu kesihatan tetapi satu perjuangan yang memerlukan kesedaran, sokongan dan keprihatinan bersama. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan menyeru agar setiap wanita lebih peka terhadap kesihatan diri, tidak takut untuk menjalani pemeriksaan dan sentiasa mengutamakan langkah pencegahan. Sekian khabar ringkas 11 Oktober 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan dalam Zon Nurani. Ketika ini bersama-sama dengan saya Rif, yang akan terus temankan anda sampai pukul 9 malam nanti. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, untuk hari ini insyaAllah masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.07 minit malam. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis ada Nabi nyatakan, sesungguhnya seseorang mendengar orang lain membaca Qul Huwallahu Ahad dengan berulang kali, banyak kali dibaca. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diceritakan hal itu kepada baginda, dan seolah-olah orang itu menganggap remeh dengan surah itu. Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maka sidang pendengar dirahmati Allah, surah Qul Huwallahu Ahad ataupun disebut dengan surah Al-Ikhlas itu, jangan kita pandang remeh dengan pendeknya surah itu, kerana fadilatnya Nabi sebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran.
1: Cantiknya iman, Pahang

0: kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas sajadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kat benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah kubur rimah, nak cika orang sebelah kita semayang. Pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya kemahnya, wanginya, smartnya, rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamualaikum fi amani syekhona
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Faham FM, satu pilihan.

Anda masih lagi mendengar Abang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, ketika ini. Terima kasih semuanya. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan keindahan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan adalah sesuatu yang baik, sama ada dalam pemakanan, bersenam, berbelanja, bekerja, hiburan dan sebagainya. Kemampuan kita untuk melakukan pelbagai aktiviti membuktikan bahawa kita boleh melakukan aktiviti seharian jika kita melakukannya secara bersederhana. Daripada mengikuti diet yang ketat, jadi lebih peka dan bersederhana dalam tabiat pemakanan anda. Selain itu, kurangkan makan makanan yang berat secara berlebihan. Seterusnya, lakukan senaman tempoh pendek secara berkala berbanding memaksa diri melakukan senaman selama beberapa jam sekaligus hingga boleh menyebabkan kecederaan berlaku. Juga memantau tabiat perbelanjaan anda untuk mengelakkan diri daripada berbelanja secara berlebihan atau berhutang. Pantau waktu bekerja anda dan cuba mencapai keseimbangan kehidupan peribadi dan bekerja yang sihat, insyaAllah. Itulah dia keindahan dalam kesederhanaan, insyaAllah. Baiklah, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
1: Ketiga, pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak.

0: langit mengakar di bumi.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Dan nampaknya saya Reef dah pun sampai ke penghujung untuk temankan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti tepat pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam dan hari ini dalam sejarah. Kemudian untuk Zon Inspirasi, bagi 3 jam terakhir siaran hari ini anda akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi jangan lupa ajak amai lagi orang-orang kita dengar Pahang FM, dan insyaAllah saya akan kembali bersiaran di waktu yang lain pula. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah, dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar, utama 9 malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan pengurusan bencana kurangkan kerugian harta benda. Usaha percepat serap pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Oktober 2014, Siti Aisyah cipta sejarah sukan lumba basikal negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Siti Aisyah alias mencipta sejarah dalam sukan lumba basikal tanah air apabila menjadi pelumba wanita pertama yang berjaya menduduki podium pada siri Marathon Merentas Desa Union Cyclist International, UCI. Aisyah menamatkan perlumbaan sejauh 75 km dengan catatan masa 4 jam 15 minit 20 saat di tempat ketiga. Tempat pertama kejohanan menjadi milik Janka Kesekstevkova dari Slovakia dan tempat kedua diduduki oleh Supuk Sonduntana dari Thailand. Kejayaan ini membolehkan Aisyah untuk mendapat satu daripada 20 slot tawaran ke kejohanan dunia UCI Mountain Bike Marathon di Itali pada tahun 2015. Selain beliau, dua orang lagi pelumba wanita tempatan turut diberikan slot ini, iaitu Masiaton Muhammad Radzi dan Junaidah Jus.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pan FM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama lagi sedara-sedari. Sihat ke? Alhamdulillah. Yuk, yang mana sihatnya? Yang mana orang hari ni kata tak apa nak segar sikit, ada batuk, ada demam, ambil ubat lah ya. Makan ubat awal-awal lah. Sekejap tu pergi berehat. Esok sekolah. Esok kerja. Hari ni aja had dah ni. Hari ni 11 Oktober 2026 bersamaan dengan satu zaman di awal 1448 Hijrah kita bersama untuk hari ini. Ya, di mana juga anda berada, pastinya rodong-rodong kita. Ada yang dah ada di rumah, ada yang sekarang ni berada di luar rumah. Di mana? Mungkin di kawasan-kawasan apa, food fest, tempat-tempat makan dan sebagainya. Yuk. Dan jangan lupa untuk tonton di YouTube Pahang FM TV. Anda type saja, buka YouTube, type Pahang FM TV. Tengok kat sana ada satu video baru Let's Go Vodcast. Kita siarkan untuk anda bersama dengan artis terkenal, terkemuka, ternama negeri Pahang. Siapa tak kenal? Beliau selalu mendendangkan lagu-lagu popular, terutama daerah, lagu-lagu daerah Pahang. Tahu kan? Sompan santun anak Melayu. Walaupun muzik lain, anda boleh tengok di Pahang FM TV. Boleh saksikan Let's Go Vodcast edisi Roslam Adam sama dengan anda semua. Ya, dah siar dah. Jadi jangan lupalah like, share sebagainya. Okay, untuk anda semua, terima kasih tadi bersama dengan DJ Rif Nurani 6 hingga 9 malam. Dan sekarang Nas pastinya bersama dengan anda 9 hingga 12 tengah malam. Kita bersama untuk hari ini. Sihat ya? Alhamdulillah. Jom, malam-malam begini bila kita mengendap, bukan mengendap orang mandi, bukan, mengendap bulan di tingkap, di koridor, di apa orang panggil tu ya, ialah jendela tu kan, lihat bulan sambil pegang gitar, sambil pula angin tiup-tiup bahasa. Sepoi-sepoi angin tu tiup, kena pula bunyi, kena angin tu dekat apa, pokok kelapa. Teng-ding di waktu malam. Pan FM Satu Pilihan.

0: Love. Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: cinta. Bukan semua orang dilahirkan dengan nasib yang baik.
1: Kebaikan maknya-maknya ni ialah daripada kalangan mereka-mereka yang kurang kasih sayang.
2: Masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeza.
3: Dia tak sempat nak tengok saya dalam keadaan saya sekarang. Panjang hidup dia tu, dia tengok anak dia membesar, jadi penagih dada, sampailah dia meninggal.
0: Adakalanya liku hidup ini penuh dengan air mata.
4: Jadi saya rasa sedih. Atas semangat itu, saya kena buat sesuatu lah untuk membantu meringankan beban mak.
2: Tapi ingatlah, setiap ujian yang datang menguatkan kita, bukan melemahkan.
5: Memang besar banjir tu. Tengok daripada jauh, lembu dah terapung lah semua. 70 ekor. Kerugian dia lebih kurang dalam 200 ribu lebih lah.
0: Sekali tersungkur, tidak bermakna gagal selama-lamanya.
2: Ayo, bangkit!
6: Dengarkan kisah hidup yang memberi inspirasi dan dikongsikan sendiri oleh tetamu istimewa di Konti Pahang FM hari Rabu, minggu kedua dan keempat pukul 3 petang di Zon Apa Khabar Weh.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat?
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
3: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Hi you all. Jangan lupa dengarkan Maca ke Kopi, sebuah rancangan bual bicara santai dengan topik-topik hangat yang akan menghuru-harakan pagi anda. Luncur bersama Murai Pagi Ana dan Harun setiap Isnin pukul 8:10 pagi hanya di Zone Aktif Pahang FM.

0: Ali walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Jawatan kuasa khas akan ditubuhkan bagi menilai kebolehlaksanaan membawa semula perlumbaan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, mesyuarat khas akan diadakan minggu depan bagi membincangkan penubuhan jawatan kuasa berkenaan. Beliau berkata kajian menyeluruh akan dilakukan berdasarkan fakta, data dan unjuran ekonomi termasuk potensi kesan terhadap sektor pelancongan, perhotelan serta perniagaan tempatan. Sementara itu, Max Verstappen menjuarai F1 Grand Prix Singapura buat kali pertama dalam kariernya di litar Jalan Raya Marina Bay, sekaligus melengkapkan hujung minggu sempurna selepas turut memenangi perlumbaan pecut. Pelumba Red Bull itu menamatkan perlumbaan dengan kelebihan 7.335 saat di depan Charles Leclerc dari Ferrari, manakala pendahulu kejuaraan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat ketiga. Beralih ke MotoGP Indonesia, pelumba Aprilia Marco Bezzecchi muncul juara selepas mempamerkan aksi cemerlang di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Itali itu memintas Raul Fernandez pada pusingan ke-19 untuk meraih kemenangan dengan kelebihan 4.260 saat. Fernandez di tempat kedua, manakala rakan sepasukan Bezzecchi, Jorge Martin ketiga. Keputusan itu menyaksikan Martin kembali menerajui kejuaraan dunia MotoGP dengan 355 mata, mengatasi Marc Marquez yang mengumpul 353 mata. Bezzecchi kekal di tempat ketiga dengan 309 mata. Korea Selatan menaikkan amaran perjalanan ke Arab Saudi ke tahap 3, iaitu tahap kedua tertinggi susulan serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Rakyat Korea Selatan dinasihatkan meninggalkan Arab Saudi kecuali atas urusan mendesak, manakala perjalanan ke negara itu perlu dibatalkan atau ditangguhkan. Keputusan itu dibuat selepas Menteri Luar Cho Hyun mengadakan mesyuarat dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di 15 negara Asia Barat bagi menilai situasi keselamatan serantau. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan di Asia Barat. Dalam perbualan telefon, kedua-dua pemimpin turut menekankan kepentingan meneruskan rundingan dua hala serta memperkukuh kerjasama serantau. Pezeshkian memuji usaha Oman dalam menggalakkan keamanan selain menyifatkan hubungan kedua-dua negara sebagai mesra dan telah terjalin sejak sekian lama. Sultan Haitham pula menegaskan hubungan rapat dan rundingan dengan Iran kekal sebagai keutamaan Oman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemakluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027, langkah berani pacu transformasi digital. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bukan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

0: FM, satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Media Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Menteri RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 101.1 Kuantan. .5 Pahang Barat. .2 Jerantut.
1: Bila ku dengar janji-janjinya.
0: 91.9 Rompin. .3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

Persembahan Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih buat Hanim yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru. Isnin 12 Oktober 2026. 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Meskipun jerbu masih lagi melanda negara kita, yang sihat syukur alhamdulillah. Saya mahu anda sihat supaya anda boleh dapat keluar mencari rezeki, bekerja, melakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu pertemuan hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul bercuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Janji tau, teman berteman. Tapi saya percaya ramai yang akan teman saya, dan saya juga percaya ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab mencari rezeki, tengah bekerja, tengah bertugas. Jadi yang bekerja, yang bertugas pada waktu ini, selamat bekerja, selamat bertugas. Yang memandu juga, yang mencari rezeki di atas jalanan, selamat memandu, selamat sampai ke destinasi anda. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Mantap. Saya dengar. Jangan risau. Walaupun anda berada dekat jauh, tapi saya dengar horn tu. Terima kasih kerana memberikan horn untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Okey, 12 malam sampai pukul 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil apa dia? Lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Lagu-lagu kenangan anda melepasi 1.30 minit pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Persembahan Khalifah dengan Cik Mek Molek membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Malam masih muda lagi. Ada yang dah menguap dah tu. Alah, kata nak teman saya, relax-relax lah, tenang-tenang. Nak pergi ke dapur dahulu, kita bancuh kopi O kau-kau. Sambil berehat tu bolehlah minum kopi O, cari biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, di samping informasi yang saya akan berikan kepada anda dari semasa ke semasa. Dan semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Ada yang cakap dengan saya, hujan bang, baru lepas hujan ni sejuk je. Alhamdulillah, sejuk cuaca, sejuk hati kita kan. Hati kita kena sejuk-sejuk. Jadi hari ini hari Isnin. Maka hari Isnin adalah bukan beban untuk kita. Ia sebenarnya satu permulaan bagi kita ya. Jadi apa yang kita mulakan hari ini menentukan arah sepanjang minggu. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan tekad, dan percayalah setiap usaha yang kecil hari ini membawa hasil yang besar pada esok hari. Jadi selamat memulakan hari Isnin. Terus melangkah walaupun perlahan, jangan berhenti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang diramalkan. Ribut beti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di Kelantan, Gua Musang, Pasir Putih, Bacok, Kota Baru dan juga Tumpat, seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula, di Kuantan, Jerantut, Lipis, Cameron Highland, Rau, Bentong dan juga Temeloh, Selangor di Hulu Langat, Sepang, Kuala Langat, Petaling dan juga Kelang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan di Seremban dan juga Jelebu, Sarawak di Bintulu, Kapit, Mukah, Sibu, Selangor sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus beribu lagi untuk geng-geng berhantu, jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

kumpulan search dengan Purnama. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat tengah malam untuk anda. Baik, untuk di Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur memaklumkan institusi pendidikan KPM di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PBD Sentul dan juga PBD Keramat antara yang terlibat susulan penurunan penurunan bacaan indeks pencemaran udara di kawasan berkenaan selama 3 hari berturut-turut, maka sekolah di kawasan berkenaan dibuka mulai hari ini ya. Kecuali sekolah-sekolah di bawah PBD Bangsar dan juga Pudu kekal ditutup sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Memandangkan kualiti udara masih lagi berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU melebihi 152 di stesen Ceras bagi tempoh yang sama. Di Selangor pula, Jabatan Pendidikan Negeri Selangor memaklumkan semua sekolah di bawah pentadbiran PBD Hulu Langat, Gombak dan juga Petaling Perdana kekal ditutup berikutan perkembangan bacaan IPU semasa. Manakala semua sekolah di daerah-daerah lain di negeri itu akan beroperasi seperti biasa untuk hari ini 12 Oktober. Lagi 9 pula memaklumkan semua institusi pendidikan KPM akan beroperasi seperti biasa bermulanya hari ini berdasarkan pemantauan kualiti udara terkini ya. Jadi walaupun bagaimanapun, DPNS negeri menyarankan murid yang bergejala pernafasan ataupun tergolong dalam kumpulan berisiko agar memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Di Pahang pula turut Jabatan Pendidikan Negeri Pahang juga turut memaklumkan semua sekolah di negeri berkenaan akan beroperasi seperti biasa dengan pemantauan berterusan terhadap situasi jerbu serta bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Putrajaya sekolah juga akan seperti biasa untuk hari ini susulan bacaan IPU yang kekal di bawah paras 150. Jadi ada juga di daerah-daerah yang sekolahnya masih lagi ditutup, termasuklah di negeri Johor ya. Untuk hari ini semua sekolah di negeri Johor masih lagi ditutup. Namun begitu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan juga Penerangan Negeri Dr. Muhammad Nakib Mat Ghazali memaklumkan pemakluman harian akan diberitahulah dari semasa ke semasa untuk semua sekolah-sekolah di negeri Johor. Jadi ibu dan ayah sila ambil maklum kena tengok selalu portal berita RTM. Nak dapatkan yang sahih, yang betul, yang benar di portal berita RTM. Okey, siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Hazrul Ramli. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Dia kata cuaca sejuk, berangin, macam nak hujan. Memang nak hujan pun diramalkan hujan di seluruh negeri Terengganu. Muhammad lama menghilang, Abang Manis kini muncul. Ada Abang Manis, ada Muhammad Faiz Haji Ibrahim semuanya. Kita ada Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Mazlan Maria dari Kota Baru, Ita.

Manja, Marsa Saleh, Nordia Nandudin dari Miri Sarawak. Kita ada Intan Hamid juga, Princess Su, Asna Asrani, Nenek Ani, Jamal Aloha, Nani Ani dari Kuala Kurau, Perak. Kita ada siapa lagi? Mohd Faizal Mustafa dari JB melaporkan diri, Nolia Ramli, Lia Ahmad Abbas, kerja shift malam, sama bekerja Udin Din juga hadir bersama dengan geng-geng pengawal keselamatan hingga 8 pagi. Real Adi, kita ada juga Abiyana Rosiliana Syah Syaz dari Kuala Lumpur, PKA Amin, Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Kita ada Janet Zai, Hafizah Ibrahim, Dahlan Dahlan, Juhas Bizi Abdullah dari Puchong, ada siapa lagi, Lilela, Muhammad Jasni Moon, Agnes Emma, Izzah KBE dari Kuantan, Cik Alin, Ipoh Perak, Virginia Vanessa, Ramlah Din, Nur Isa, Mami Zaida, Nikmah, Sekutu Baru, Marfah Palan dari Muar. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Jangan lupa untuk laporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chin membawa kita ke 1.4 minit pagi. Jam yang kedua untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Ada yang kata dengan saya, Isnin ni Monday Blues bang. Jangan begitu. Isnin adalah satu permulaan untuk kita. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, dia lahir pada hari Isnin. Maknanya Isnin itu adalah cahaya yang membawa sepanjang minggu ini. Jadi terus bersemangat, kekal semangat. Oh yes, malam dua hari yang lalu kita tahu ada insiden serangan di lapangan terbang antarabangsa King Khalil. Namun begitu, bagi negara Malaysia, tiada keperluan sebenarnya untuk terus mendesak membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan serangan berkenaan mengorbankan 12 orang dan juga mencederakan 309 yang lain. Macam mana pun, pihak kementerian akan memantau, dan juga pemantauan dilakukan di beberapa kawasan khususnya di Madinah dan Mekah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Dan setakat ini belum ada keperluan untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Namun pemantauan rapi perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di beberapa lokasi termasuklah Madinah dan juga Mekah. Setakat ini tiada laporan mengenai keadaan yang boleh membahayakan mereka, dan juga pemantauan akan diteruskan dari semasa ke semasa. Kita juga sebenarnya mengutuk serangan yang dilakukan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. Jadi ada kebimbangan bukan saja kepada pelajar-pelajar kita, namun yang mengerjakan umrah, jemaah-jemaah umrah juga berada dalam keadaan berjaga-jagalah. Apapun, kita selalu doakan semoga tanah suci Mekah dan juga Madinah ataupun di seluruh Arab Saudi akan berada dalam keadaan aman, sejahtera seperti biasa. Okey, selamat pagi untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pada waktu ini. Kita ada siapa ya? Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita ada Lavender Girl, Kuantan. Nur Cahaya Perlis. Kita ada Anak Utara Channel, Suhaila Nizam, Zirafira, Jajar 83, Cikgu Naim juga terhadir. Fiza... Fiza Riza, Nasania Muhammad, Adana Yusof dari Singapura, Noran Yasin, ada Lia, Kembali Jalanan Abang Lori, angguk-angguk kepala dia katanya, ada Encik Wil, Cikgu Wati, Karim Hamid, Double Shark, Abang Lori juga, Mawar Jingga, Nolia Ramli, Alifa Imani, Yuswa MC Auto Perlis, Ina Manja, ada Mid Compom, ada Nagos Burger, Amy Bob Parker, Karim Hamid dari Padi Bunta Perak. Siapa lagi? Siapa lagi? Nur Azrin Su dari Kota Tinggi Johor. Ramailah, ramai yang melaporkan diri. Di Taiko juga ada Nini Chomel. Dia kata salam pagi Isnin. Mat Jan dari Dato' On. Alan Bergegeni Drive Pulau Pinang. Anak Azizi dari JB. Faiz John Burger dari Parker. Ajimi juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak ya. Bis 1708 dari Ampang. Lagu-lagu yang rancak dah hentak-hentak kepala semua. Termasuklah pilot-pilot darat, dia hentak-hentak kepala tu. Tapi jangan terlalu hentak kepala. Fokus pada pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Pilot-pilot darat se-Malaysia kasih horn satu kali lah. Pon-pon-pon. Ada yang kata, bang tak ada warung joget, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Ruslan Madun, Lemak Manis. Dan Lemak Manis ya, anda bertemankan dengan Abang Manis. Terus layan GBH.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yandi. Menerusi lagunya Hardil Jo Piakarega. Lagu dalam filem Hardil Jo Piakarega. Lakonan Salman Khan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. 1.25 minit pagi waktu ini. Mereka yang berada dekat Kota Belud Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dinasihatkan agar tidak panik tau sekiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah bermulanya hari ini hingga 20 Oktober nanti. Jangan takut. Ini ada perang ke apa ni? Bukan. Kerana bahagian perhubungan awam tentera udara Diraja Malaysia memaklumkan penerbangan taktikal berkenaan dilaksanakan bersempena dengan latihan Air Mobility Tactical Operation siri yang kedua untuk tahun 2026. Jadi latihan gabungan melibatkan TUDM, Tentera Darat Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia bertujuan meningkatkan keboleh operasian bersama serta menilai keberkesanan operasi di peringkat taktikal. Jadi dalam latihan tersebut, pesawat-pesawat TUDM akan melakukan penerbangan taktikal pada altitude rendah dan juga pergerakan aset maritim terlibat di kawasan-kawasan latihan yang telah pun digazetkan. Dan TUDM juga turut meminta penduduk setempat agar tidak cemas dengan kehadiran pelbagai aset pertahanan negara yang beroperasi sepanjang tempoh 9 hari latihan berlangsung. Jangan terkejut pula. Ini ada takut peristiwa serangan di Lahad Datu berlaku lagi ke apa ke kan. Jangan takut. Tak ada perang pun jangan takut. Sekadar latihan je untuk mereka yang berada di Kota Belud dan juga di wilayah Persekutuan Labuan. Geng-geng Murhantu, Zakatin melaporkan diri bersama dengan saya Jamal 67. Ada Wagina, ada Ijam, ada Pak Inberga, Sabin Ibaling, Ajib 8189. Adios. Kita ada Miss Lily dari Semenyih, Tokku dari Sunway City, Tokku Sunway City, Sally Boyska, Haja Chun, Faisal JB. Kita ada Miss September juga. Ada Doms, katanya dalam perjalanan ke Kota Tinggi. Virginia Vanessa, Nur 68, Mek Sally, Wan Hafizi dari Gombak, Wati 77, Azlan Adnan, Bella Sejiwa, Ismi Pal, Rangga dari Desaru, Bandar Penawar. Lama saya tak pergi Desaru tau. Sabariah, kita ada Rosy Cik Ros, Syahril Maktuk, Nasri Wiranti. Ramai lagi. Farah Manis juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Saya nampak siapa yang melaporkan diri. Jangan risau. Kadang-kadang bila terlepas terlepas nama-nama tu, almaklum lah, maafkanlah diri ini. Kadang-kadang terlepas juga kan. Okey, geng-geng berat tu semua okey. Marina, salam dari Dungun. PA, bang cakap nama PA bang. PA dengan Leha ya. Yusuan Yusof. Senang je nama kan. Kalau nama sekarang panjang, nama anak-anak kita sekarang ni panjang tau, penuh dengan satu buku tu. Dulu senang je, PA, Leha, Biba, Ajijah. Kalau lelaki Daud, kan senang kan, dia Cik Zah. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kata Yudha Khairi, kata Said. Kan senang lah nama-nama tu. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu menangis di tepi bucu katil. Katanya ramai yang nak menangis. Dah berapa hari tak menangis dia bang. Sejak Abang Manis bercuti kan. Tak apa, malam ni kita menangis sama-sama untuk anda semua. Lagu-lagu kenangan yang akan saya putarkan untuk anda. Seperti biasalah, kenangan-kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Kenangan manis pahit itu akan terus bersama dengan kita sampailah ke akhir hayat kita. Kenangan itu tidak akan padam. Tapi kenangan itulah sebenarnya yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang banyak mengajar kita tentang erti kedewasaan, banyak mengajar kita suka duka dalam perjalanan hidup kita, banyak mengajar kita untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan ciptaan lagu Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba, persembahan Ili Mazlin.
dengan janji kekasih. Tapi janji anda dengan saya, jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Jerman, usia 1:57 pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan nasional yang berhantu kan, ada yang baru bangun tidur, baru terjaga ni bang, terjaga sebabkan hujan, sejuk je. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Tak boleh nak tidur, jangan risau, sebab saya ada sampai pukul 6 pagi kan, untuk menemani anda yang tak boleh nak tidur, yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, walau ke mana saja destinasinya, utara, selatan, selatan utara, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak, ke mana saja destinasi anda, pasti anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Kita tahu belanjawan baru-baru ini yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, yang juga merangkap Menteri Kewangan, pelbagai golongan mendapat manfaat. Banyak bantuan yang diberikan, termasuklah peningkatan STR, SARA dan sebagainya, termasuklah bantuan kepada orang kurang upaya, OKU. Peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya, OKU ni, kepada RM1.5 bilion menerusi belanjawan 2027. Dan ini sebenarnya kalau kita lihatkan antara langkah lah progresif kerajaan untuk memperkukuhkan kebajikan lebih 300,000 penerima. Ramai yang memberikan respon, memberikan pandangan yang baik, termasuklah pengerusi eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan Muhammad Zakwan Zawawi, juga menyatakan peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan OKU mendapat perlindungan dan juga peluang yang sewajarnya dalam masyarakatnya. Jadi kita jangan pinggirkan sesiapa saja, termasuklah OKU, tak perlu kita pinggirkan. Mereka juga turut akan diberi peluang dan ruang. Pelaksanaan peruntukan itu sebenarnya perlu disertai mekanisme pengagihan yang telus dan juga tidak membebankan penerima, khususnya bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey, geng-geng berhantu Abdul Muiz juga melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai yang bersama-sama dengan saya, terutamanya di live TikTok pada waktu ini ya. Abdul Muiz, ada Samin, ada Yo Kalang, Zacak Fah, Kuala Terengganu, Gubu-Gubu Beracun, Anissa Muhammad, Fruity White, Nur Ati, ada Lin, Mawar Anggun, Jilok, Nur Pineng, Zul Alimun, Su Alimun. Mandy katanya suami dia, Anif, tengah bawa Grab. Hati-hati ayah, dia kata. Dari seorang isteri kepada suaminya, tengah bawa Grab. Terus layan, jangan risau. Pemandu-pemandu Grab biasanya akan terus bersama-sama dengan nasional yang berhantu. Abang Muzo, kita ada Kasut Dah Buruk Luncur, Jun JR, Bunga April, kita ada juga Ejah Guana Pun, Abang Lori Manis 85, Molek, ada Wawani, Farif Hakimi, Habibah Azman, Puteri Lilin, Kayak Solo, Pian 94, Budak Felda, Muhammad Azmir, Muhammad Azmi. Kita ada Mizi 85, Ina 1075, ada Zeno, Metal Sejati, Faizal Ashraf dari Singapura. Terima kasih mendengar di Singapura. Mama Ina, Cempaka Biru, Tiger Aini. Ramai lagi lah eh. Ramai lagi yang turut bersama-sama dengan saya. Okay, geng-geng berhantu sambung lagi menangis, menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu daripada komposernya Azmir, lantaran suara Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza, menerusi lagunya Bernama Merindu. Terus layan, terus dengarkan di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu di Nasional FM. Naka.

lagu ciptaan Harun Ahmad, lirik oleh Jui, kumpulan Mega. Menerusi lagunya Suara Cinta bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zailif, 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang sedang mencari rezeki, dekat rumah pun mencari rezeki ya? Ada yang tengah buat kuih tak siap-siap lagi, tapi mata dah mengantuk. Mengantuk ni bang, tapi nak buat kuih juga sebab ada orang tempah. Biasanya waktu begini yang berjaga, mereka yang menjual sarapan pagi. Tak apa, relax, tenang. Kalau penat, berhenti seketika, bangun, regang-renggangkan tangan kan, buat senaman kecil, basuh muka. Mereka yang dekat kilang-kilang pun sama, mereka yang sedang memandu, yang mencari rezeki atas jalanan pun sama. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. R&R banyak disediakan untuk anda. Berehat seketika, tidur seketika, lepas tu baru sambung pemanduan kalau mata dah segar. Jangan teruskan pemanduan ketika mata betul-betul nak tidur. Takut nanti jadi microsleep, tahu tak microsleep? Kita mata kita celik tapi otak kita dah tidur. Itu jelah yang bahaya tu. Itu yang banyak berlaku kemalangan tu. Masing-masing nak teruskan pemanduan, tak apa bang, nak cepat sampai. Akhirnya tak sampai-sampai. Sampai juga tapi sampai ke hospital. Jadi jangan sampai jadi macam gitu ha? Baik, untuk peminjam-peminjam Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN, siapa yang dia pinjam PTPTN dekat sini, jangan lupa bayar. Mereka yang tidak mempunyai tunggakan dan juga membuat pembayaran balik secara teratur akan menikmati diskaun 10% mulai di tahun depan 2027. Pengerusi PTPTN Dato' Sri Nurliza Abdul Rahim menyatakan inisiatif itu sebagai pengiktirafan terhadap disiplin peminjam dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran balik pinjaman. Jadi inisiatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 ini juga sebenarnya bertujuan menggalakkan pembayaran balik secara berterusan dan juga mengurangkan risiko tunggakan pinjaman. Siapa yang belum bayar PTPTN? Ramai. Saya tahu ramai yang belum bayar PTPTN walaupun mereka telah pun mempunyai kerja yang baik, kerja yang selesa, gaji yang agak besar kan, tapi tak nak bayar PTPTN. Dulu masa nak pinjam macam tu juga, merayu-rayu untuk belajar. Tapi bila dah dapat kerja, kerja dah selesa dengan gaji yang agak lumayan, bayarlah balik. Sebab duit itu juga kita akan gunakan untuk adik-adik kita. Duit itulah jadi pusingan untuk adik-adik kita sambung belajar. Kita dah sambung belajar, kita dah dapat kerja yang kita mahukan. Jadi kita bayarlah balik kan untuk adik-adik kita untuk sambung belajar. Mereka juga perlu diberi peluang sebagaimana anda diberi peluang. Anak Anton, selamat pagi Anak Anton dari Kudat Sabah, Rebi 78. Ada Bakyah Nur Adila juga, Siti Khalijah Syahrul 36, Siti Orange Akak Tol Kubang Semang katanya. Selamat bertugas Akak Tol. Pastikan dekat Kubang Semang tu, Tol Kubang Semang tu, semuanya mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Ada Nisa Jerantut, Mustaqim Saidatina Ajirah, Encik Azmi, Nurizawati Abdul Muhammad Zaki, Nurizawati Muhammad Zaki, Shina Tasnim. Lagi siapa? Zam, selamat pagi Zam. Dia menyapa saya dekat TikTok. Dia kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda. Semua okey eh, Game Buruh Hantu. Kita sambung lagi ya, okey. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Dato' Nora dengan lagunya Sandiwara. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Studio Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang berhormat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

komposer untuk lagu ini adalah Patrick Kames. Screen dengan Bila Cinta Didusta. Oh, memang sakit tau kalau cinta ni didusta kan. Sakit sangat-sangat. Siapa pernah mengalaminya, dia tahu bagaimana sakitnya. Luka dekat luar tu kita nampak tau. Nampak berdarahnya. Luka dalam hati, tak ada siapa yang tahu. Hanya kita je yang tanggung. Tanggung sorang-sorang. Kadang-kadang bila kita menanggung kesakitan, luka akibat didustai, banyak kenangan-kenangan yang muncul kan, kenangan manis yang muncul sewaktu kita bersama dengan dia. Dia putus cinta tu tak sakit, tapi yang sakitnya apa? Bila dah putus masih lagi cinta. Itu yang sakit tu. Baik, 2.59 minit pagi waktu ini. Seminit lagi kita berada, kita akan melangkah di jam yang ketiga ataupun di jam yang keempat untuk Nasional Gigi Berhantu. Pertemuan Isnin 12 Oktober 2026, 1 jam adil awal 1448 Hijrah. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, dan insyaAllah berbaki 3 jam yang berikutnya banyak lagi lagu-lagu terbaik yang saya akan perdengarkan untuk anda. Jadi bagi mereka yang baru bertemankan Nasional Gigi Berhantu, selamat pagi. Kerajaan juga memperuntukkan pelaburan RM5 bilion tau, bagi memperkukuhkan ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara Jendela. Dan pelaburan itu sebenarnya merangkumi perluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli, selain usaha memperluaskan rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Jadi jaringan internet semakin baik, semakin hari semakin baik sebenarnya. Tapi kalau kita juga mengharapkanlah anda menggunakan jaringan internet itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk perkara-perkara yang positif. Jangan gunakan internet. Internet semakin laju, semakin lajulah anda sebarkan berita ataupun berita-berita palsu. Itu yang kita tak nak tu. Makin laju internet, makin laju tangan kita menaik berita-berita yang tak betul, ataupun kita kongsikan perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang kurang sahih ataupun tidak sahih. Itu yang kita tidak mahukan. Jadi gunakanlah internet untuk perkara-perkara yang positif. Sebab kalau kita gunakan perkara yang positif, hasilnya yang datang dekat kepada kita adalah positif. Kalau anda gunakan secara negatif, hasilnya juga akan negatif. Percayalah, yakinlah. Kalau anda sebar berita palsu, berita yang tidak sahih, berita yang tak betul, apa yang anda dapat? Cuba bagi tahu saya. Anda dapat duit? Tak kan? Malah berhati-hati bila menggunakan internet dan menyebarkan berita-berita yang tidak sahih, tidak betul, yang boleh mengganggu-gugat negara kita. Bukannya dapat duit, nanti anda akan dapat denda. Boleh dipenjarakan, jangan main-main. Selalunya kalau kita dengarkan orang masuk penjara kerana mencuri, menyamun, merompak kan, yang ganas-ganas lah, jenayah yang memang jenayah berat. Ini kita masuk penjara sebab sebar berita palsu kan, tak berbaloi itu. Tak berbaloi. Perbuatan itu tak berbaloi. Kalau orang tua-tua dulu kata, memang tak berbaloi lah. Betul. Muhammad Ayi Nazri, selamat pagi. Ada Mat Yusri juga melaporkan diri. Ada Kak Ai, Abang Long Awang dari Bintulu. Ada Nuri Kela Hasdi, Brunei Darussalam. Ramai berdengar kita di Brunei tau. Ana Musab, ada Lutz Corner, Abdul Razak Ramli, Mak Nda alias Sweet, Double YY, Muhammad Syafizam, Sony Wong, Imah 68, Sino Suki Nohara. Ada Kak Na, Haji Azmi, Fauzi Lazim, Anita, Sambil Goreng Kuih, Sambil Layan GBH, Rohaya Aman, MK87 lapor pagi-pagi, dan 6979. Mantap. Semuanya baru nak laporkan diri. Ya Abang Khalifah. Lagi siapa lagi? Ramai tu yang dekat luar sana yang tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya. Betul, jutaan pendengar Nasional Gigi Berhantu. Kerana Nasional Gigi Berhantu semakin hari semakin mendapat tempat di seluruh negara, di seantero dunia. Terutamanya Nasional Gigi Berhantu ini
berikan anda lagu-lagu terbaik. Termasuklah lagu ini dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan Shima. Lontaran lunak suara Shima menerusi lagunya Sedar. Jadi sedar tak sedar, kita dah masuk 3-2 minit pagi. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FL. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

lagu ciptaan Azam Dungun, kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Hakikat sebuah cinta kan, itulah hakikat dia, pertemuan perpisahan. Dia dua perkara je, bertemu dan berpisah. Sama ada berpisah cara hidup ataupun berpisah secara mati. Pertemuan mendatangkan 1000 kebahagiaan. Pertemuan sudah tentunya memberikan kita 1000 senyuman. Tapi perpisahan membuatkan kita menangis. Menangis tanpa kata-kata. Kadang-kadang kita nak berkata-kata tu tak boleh. Hanya air mata saja yang menggambarkan bagaimana remuk redamnya hati kita kan. Okey, 3:27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud mereka yang baru bangun. Ada juga yang dah selesai solat tahajud. Ada yang katanya baru nak memulakan. Apapun, selamat beribadah untuk anda. Ada yang tengah kemas warung. Oh, peniaga-peniaga se-Malaysia, hari ini kita lupa nak tanya eh, macam mana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka warung, yang buka kedai makan, buka kedai tom yam di seluruh negara. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, semua okey ke? Perniagaan macam mana hari ini? Kalau orang tanya macam mana berniaga hari ini, alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Jangan cakap tak ada orang lah. Cakap itu satu doa tau. Tak ada orang lah, kurang orang lah. Lama-lama nanti akan kurang terus lah. Baru tahu kan. Jadi cakap perkara yang positif. InsyaAllah esok akan ramai orang. InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Kalau hari ini kurang tak apa, InsyaAllah esok akan banyak rezekinya. Baik, peruntukan RM8 bilion bagi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET merentas Kementerian Menerusi Belanjawan 2027 yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merupakan satu langkah yang amat progresif. Ini sangat-sangat setujulah. Saya sangat-sangat setuju apabila TVET ini diperluaskan lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihatkan, kalau negara-negara maju, contoh tak payah jauh-jauh, dekat Asia ni pun ada, dekat Jepun, Korea. Ini antara contoh negara maju yang sentiasa menitik beratkan soal kemahiran. Kalau kita lihat kan, dekat negara Jepun, orang yang berkemahiran tinggi ni, gaji dia maai. Kalau duit Malaysia tu sampai puluhan ribu, ratusan ribu pun ada, kerana kemahiran yang dilahirkan bagi memacu semua sektor yang ada. Dan begitu juga dengan negara kita. Dan khususnya peruntukan RM8 bilion itu menggabungkan pembangunan kemahiran dengan manfaat sosial, secara khususnya kepada anak-anak tahfiz dan juga anggota lain-lain pangkat Angkatan Tentera Malaysia yang tamat perkhidmatan, dalam usaha sebenarnya merancangkan industri TVET dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Kita lihatkan kedua-dua golongan itu juga berpotensi memperluaskan kebolehpasaran tenaga kerja dan juga meningkatkan mobiliti sosial sekiranya mampu menggunakan peluang yang digunakan sebaik-baiknya selepas tamat menghadiri latihan ataupun kursus yang dihadiri. Zumi, selamat pagi. Zulaika Azurin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya, Siti Fatimah, ada Perindu, Nomala Abdul Hamid, Jamila Ahmad, Purnama Merindu, Asman Aning dari Sandakan Sabah, Iris Chome, EMK Towing, Acu Niza, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya sebut, saya sebutkan ya. Pak Su Tanker, Shell KBDT, hadir layan GBH, Muhammad Hafizi, Putri Zai. Ramailah, ramai lagi. Yong Iza, ada Mitch 1981. Saya baru hadir bang, okay. Yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak. Yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi lainnya, kasih turbo, kasih padu sampai pagi. Agent White Glutahos juga turut bersama-sama. Okey, waktu sekarang kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati. Nak bagi relax, jangan menangis lagi kan. Nak bagi untuk setengah jam ini untuk kita berikan laluan seketika untuk lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu, kenangan lalu, lagu-lagu koleksi 80-an kan. Kadang-kadang bila kita dengarkan lagu koleksi 80-an ni, kita terimbau satu kenangan tau. Kenangan bukan saja dengan
kenangan lama lah dengan kekasih yang kita anggap kekasih tapi tak jadi kan. Kita juga terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, zaman-zaman persekolahan kita, zaman-zaman kecil kita. Tapi kini semuanya dah terpisah, terpisah jauh, masing-masing dah ada kehidupan. Ya betul, kita pernah ketawa bersama, pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah merancang masa depan bersama. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Kusebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan. Kalau rindu apa manis, dengarkan Nasional Gebur Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sun of Adam. Memori duka. Ada memori yang memang tak boleh nak kita padamkan. Macam mana dah semua dah terimbau kenangan lama. Pastinya akan terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Jadi sebaik apa pun masa lalu kita kan, namun ianya telah pun terkunci rapat tau, dan juga pergi meninggalkan kita semua. Jadi begitulah sebaliknya, seburuk apa pun masa lalu kita, sesungguhnya saat ini kita adalah kain putih yang kosong. Kita anggap saat ini kain putih yang kosong, yang belum dicorakkan. Jadi jangan corakkan warna-warninya itu lagi. Mudah-mudahan kita belajar dari masa yang lalu. Banyak yang kita belajar sebenarnya. Sedar ataupun tidak, itu terpulang kepada macam mana kita melalui kenangan itu. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional FM. Juga yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Nak tidur tak boleh-boleh kata geng-geng berhantu ni. Nak tidur tak boleh bang, tergolik sana, tergolik sini. Layan lagu-lagu terbaik. Itu sebabnya kita panggil sebagai geng berhantu. Memang tak boleh nak tidur pun. Ayu katanya selamat pagi GBH ya. Selamat pagi untuk anda Ilah Rizal. Juga ada Idah dari Kota Marudu Sabah. Kita hashtagnya layan terus pun bersama-sama. Encik Ayu Comel, ada Wati Bakawali Ju Ati Arah 77 Noliana Yongle Encik Daun. Siapa lagi? Noliana Nodin Ina Hayati Arifin Aini 67 dan ramai lagi lah. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak sebutkan. Pada SB ada L. Anak Azizi juga masih lagi kekal setia. Dia cakap dengan saya tadi nak tidur, ngantuk. Tapi akhirnya dia kekal setia juga. Kasut dah buruk masih lagi luncur ni bang. Sambil layan lagu-lagu best. Hati-hati pada darat se-Malaysia ya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Baik, kalau kita lihatkan ada yang katalah dengan saya, bila sebut saja belanjawan, ada yang kata dengan saya kerajaan gula-gulakan kita. Macam-macam lagi lah pandangan-pandangan masyarakat dalam negara kita. Tapi sebenarnya sedar atau tidak, setiap negara itu ada belanjawan. Itulah tanggungjawab kerajaan. Siapa pun yang membentuk kerajaan, yang menjadi kerajaan, ada tanggungjawabnya untuk membentangkan belanjawan. Dan untuk belanjawan Madani 2027 juga bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara. Sebaliknya kalau kita lihatkan satu amanah ya, satu amanah dan juga janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Dan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim juga mengingatkan belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat, bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan juga pendapatan minimum. Dan ekonomi boleh kita rancak, tapi rakyat yang terbeban juga tak guna juga kan. Jadi inilah masanya kita bersama-sama lah dengan satu falsafah pendekatan yang melibatkan secara lebih menyeluruh. Dan juga itulah sebenarnya belanjawan kalau kita lihatkan untuk tahun 2027 yang telah pun dibentangkan dan di parlimen baru-baru ini kan. Jadi kita sama-sama lah, kita sama-sama membangunkan negara kita. Kalau kita tak bangunkan negara kita, kalau kita tak bersama-sama, siapa lagi yang nak bangunkan negara kita? Kita semualah sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kena bersatu padu walau apa jua cabarannya. Kerana cabaran di masa depan saya jangkakan lebih kompleks dengan ketegangan di Asia Barat yang semakin meruncing kita lihat. Jadi bagaimanapun kita kena terus bersatu padu dan memastikan negara kita bukan saja aman damai makmur sejahtera, tapi ekonomi juga dapat kita bertingkatkan. Marsa Saleh, selamat pagi. Halimah Ahmad, dia kata nak bentang belanjawan keluarga pun dah pening kepala kan. Itu baru belanjawan keluarga. Nak bentang belanjawan negara untuk semua golongan, sakit kepala kan. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik, Terry Junaria.

0: dati ang contract. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas 1,500 ringgit. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi putar roka sehingga 1,000 tahun takkan mungkin. Mana mungkin kita lupakan kenangan kan? Tak mungkin. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. Jadi mana mungkin kita lupakan untuk segala-galanya. 4:36 minit pagi waktu ini. Ada kawasan yang dilanda hujan. Ada ramalan Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, ini berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Perak pula di Manjung dan juga bahagian Datuk, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan, Selangor di Sabak Bernam dan juga Kuala Selangor, Sarawak di Miri, Marudi, Terang, Usan dan juga Rio sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Terus dengarkan Nasional FM 24 jam sehari. Kami sediakan anda dengan pelbagai segmen sebenarnya. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan untuk pagi ini pula, perubahan iklim, kos pengeluaran dan juga kebergantungan kepada bekalan luar memberikan cabaran kepada keterjaminan makanan negara. Jadi apakah langkah yang boleh diambil untuk memastikan makanan terus tersedia untuk generasi akan datang? Sama-sama kita dengarkan Alpha 2.0 untuk pagi ini, 10:30 minit pagi, dengan tajuknya keterjaminan makanan dan juga daya tahan negara, yang kita bersama-sama dengan tetamu Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Samad, Ketua Laboratory Kajian Dasar Pertanian dan juga Makanan, Institut Pertanian Tropika dan juga Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya. Keterjaminan makanan ni sangat-sangat penting tau. Sebab makanan tu kita makan hari-hari kan. Bagaimana bekalan beras, makanan asas kita. Pagi, selamat pagi Aris Noraini, Ahmad Nurul Amri, Kak T. Kita ada Mina dari Johor, Hazliza Baha, Lan Wira dari Kota Tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah itu yang saya mahukan. Tapi geng-geng buruhan tu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportif. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Tropika dengan Cinta Pantai Merdeka. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Spring dengan Bougainvillea. Menutup tirai menangis tepi pucuk hati. 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Isnin ini, berikanlah senyuman yang paling manis. Jangan kedekut dengan senyuman. Betul. Ada yang pergi kerja muka ketat je kan. Ada dekat ofis tu muka nak, kita nak tegur pun takut. Jadi berilah senyuman yang paling manis untuk kawan-kawan anda, untuk adik-beradik anda. Mungkin pagi-pagi nak pergi kerja, jumpa ibu bapa dulu kan. Jumpa ibu bapa, senyum. Sampai ada yang katalah, sampai ada kepada kita, ada yang kata, kukira tersandung batu kan, ternyata tersandung senyuman manismu. Gitulah. Jadi hari ini hari Isnin, lebarkan senyuman manis. Kita hindarkan kata-kata yang sinis. Kita ciptakan suasana yang harmoni, sentiasa berfikiran optimis. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini, hari Isnin 12 Oktober 2026, 1 Jamadil Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi. Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada 5.16 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu dan juga Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.49 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.41 minit pagi. Bandarin Melaka 5.48 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.49 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.51 minit pagi. Di sebelah utara pula, Ipoh Perak 5.54 minit pagi. Johor Pulau Pinang, Alustar Kedah 5.56 minit pagi. Kangar Polis pula 5.57 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doa seperti biasa, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dilakukan, kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah raudah akan menyusul seketika nanti, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Adab Sesama Jiran Tetangga Menurut Islam, bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Rosali Zahari Al-Hafiz Mudir. Adab sesama jiran tetangga. Ini bersama-sama juga kita kena ambil tahu. Dengan jiran pun, kadang-kadang jiran pun kita tak kenal kan. Betul, zaman sekarang banyak begitu. Almaklumlah, duduk apartmen, duduk tempat privacy, jiran pun kita tak kenal. Jadi kita kena kenal jiran kita, beradab sesama jiran. Itu yang paling penting. Okey, jom saya hiburkan anda di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kalau anda faham akan lirik lagu itu, lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang boleh mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir ini ya. Dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, Ekspedisi Dengan Aku dan Sesuatu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, setia sedia hati.

lagi jiran Islam, sesama Islam, tak boleh kita dedahkan keburukan-keburukan pada orang lain. Kita kata dengan kita menyakiti dia dengan kata-kata kasar, menyebarkan cerita buruk tentang jiran kita. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala yaghtub ba'dukum ba'da. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mengumpat talih, mengumpat ni. Allah letak kita dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Esok dalam kubur tanya, apa sebab kau masuk neraka sakar ni? Oh, saya dulu di atas dunia tak semayang. Saya tak semayang. Saya tak pernah beri sedekah kepada orang-orang miskin. Dan saya termasuk dalam golongan orang-orang yang mengumpat. Dan saya juga tidak percaya dengan hari akhirat sehingga mati. Orang yang empat golongan ini, mereka berada dalam neraka sakar. Yang mengumpat, yang mengejar. Kita mengumpat sedap ni. Mengumpat sedap. Tapi ingat dosa, tak lepas kita. Di antara juga kita kata gangguan dengan bunyi. Contoh memasang muzik atau televisyen terlalu kuat menyebabkan jiran terganggu. Buat bising waktu malam. Menjerit-jerit hingga mengganggu ketenteraman jiran. Mengadakan aktiviti yang menyebabkan gangguan berlebihan. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Walaupun rumah kita, tapi menyebabkan kita buat tu, kalau kita duduk taman, kalau rumah banglo kita sorang, gilalah. Rumah kita sorang, tak apalah. Tak ada ganggu orang, contoh. Tapi kita sekarang duduk taman. Tak? Duduk taman. Bila duduk taman, duduk rumah teres, sebelah tu mesti jiran. Jiran tu macam mana pun, dia kenal kita, tak kenal kita, dia tetap jiran. Hak jiran tu ada. Iyalah, orang sekarang ni keluar pagi, balik petang, balik malam. Kadang-kadang jiran sebelah pun tak apa-apa kenal. Tak boleh. Hak kenal tak kenal tu, masalahnya kita jangan menyusahkan dia. Ini atas kita ni, dosa-dosa kita ni. Dosa kita. Sebab tu Islam mengajar supaya memelihara ketenteraman orang lain. Tak boleh. Itu di antara contoh gangguan dengan bunyian. Kalau gangguan dengan kenderaan, contoh menghalang pintu rumah jiran, banyak gitu. Kadang-kadang balik dia tak rasa, tengah-tengah malam dia parking lebih sikit daripada rumah orang, pintu pagar rumah orang nak keluar besok pagi-pagi. Susah pula bergaduh. Kita duk tengok dalam media sosial banyak orang bergaduh dengan jiran. Hak kadang-kadang ada usah tengok sekali tu yang tempat sana tu pun bergaduh. Di jalan kan parking kosong arti tu pun boleh bergaduh. Letih betul lah dia. Meletakkan kereta sehingga menyusahkan keluar masuk. Sama lah tu. Anda menghalang pintu rumah jiran, meletakkan kereta. Sehingga orang nak susah nak masuk dan sebagainya. Menggunakan kawasan jiran tanpa izin. Lepas tu kalau kita buat pembinaan, katalah kita masuk sikit. Ambil batasan dia tu. Sikit tu pun kita haram tu. Sebab mengambil tanah orang. Kawasan rumah orang. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu. Mengganggu. Meletakkan barang di laluan yang digunakan bersama. Tak boleh juga. Kita kena beringat. Jadi perkara ini dia agak remeh ya. Mungkin menjadi gangguan besar kepada orang lain. Walaupun benda itu kecil, tapi dia menjadi besar pada orang lain. Kita rasa tak ada masalah. Tapi orang tak suka. Orang tak suka. Begitu juga dengan mengganggu gangguan dengan sampah dan kotoran. Membuang sampah berhampiran rumah jiran, mengalir air kotor ke kawasan rumah jiran, membakar sesuatu sehingga asap masuk ke rumah jiran, membiarkan kawasan rumah menjadi sumber bau busuk. Tak boleh. Itu pun dikira sebagai mengganggu jiran. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab tu yang Ustaz baca tadi, apa Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran. Ada orang kata, saya sebelah rumah tu tak kenal, dah bertahun-tahun duduk tak kenal. Dia pun tak tegur, saya pun tak tegur. Saya tegur, dia tak jawab. Tapi hak jiran mesti ada. Kenal tak kenal, jumpa tak jumpa, itu nombor dua lah. Sepatutnya kita berjiran ni, kita kena kenal. Kena bersalah, kena tahu. Tetapi kalau dah ada jiran yang begitu, kita tidak bergaduh dengan dia. Kita jangan bergaduh dengan dia. Jangan kita niat bergaduh dengan dia. Kok dia lah, dia nak bergaduh tu lagi lah. Kita bagi salam, "Assalamualaikum." Dia buat dek, buat dek, tahu dek. Buat tak tahu, ambil lagi lah. Itu dia punya pasal lah. Orang beriman dengan Allah, dia kena muliakan jiran dia. Fal yukrim jarah, muliakan jiran. Mengganggu keselamatan jiran.
antaranya membiarkan anjing atau haiwan berkeliaran sehingga membahayakan jiran. Rumah saya tu ada dalam 5 buah rumah India. Orang India bukan Muslim lah. Dia bela anjing. Pun sama lah. Tapi nak macam mana? Ustaz awak pekak je lah. Lalu depan rumah dia nak pergi masjid, salak ke anjing dia. Terkejut juga kita. Geram juga dia. Kita ada ayat-ayat nak suruh anjing tu tak ada bersuaranya. Adalah ayat-ayat dia. Ayat-ayatnya pertamanya jangan lalu depan rumah dia. Tapi kita nak pergi ke mana ni? Itu dia. Tapi mengganggulah, mengganggu. Ada, mengganggu. Membuat binaan yang membahayakan rumah jiran. Kita naik, ada, membahayakan rumah dia. Rumah kita bahaya, rumah dia bahaya. Buat naik binaan. Ada. Membakar sesuatu secara cuai. Mungkin kita bakar, plastik melayar, geri ke rumah dia. Terbakar sikit ke? Itu pun dipanggil mengganggu jiran. Mengganggu jiran. Melakukan aktiviti yang boleh menyebabkan kebakaran atau kecederaan. Itulah di antara lagi. Di antara lagi yang tidak boleh kita buat kepada jiran, mengganggu hak dan harta jiran. Contoh, mengambil atau menggunakan barang jiran tanpa izin. Nah, kalau macam tu baca rumah ustaz tu, jiran adalah di belakang rumah dia letak mungkin cangkul dia. Kita pergi ambil. Minta izin lah, tak boleh ambil gitu je. Dan kita orang baik, kita orang soleh. Minta izin, jangan dok main. Tak apa jiran, jiran okey je. Jangan dok main okey, kita je perasan. Minta izin dengan dia. Menggunakan tanah jiran. Ada orang tanya, belakang rumah tu kolak longkang, belakang tepi longkang. Lepas tu rumah dia, jalan rumah dia. Jalan tu jalan kecil belakang rumah. Belakang tu bukan tanah dia. Sebab longkang ni tanah kerajaan ni. Rizal longkang ni. Ikut kita, tapi duk balah. Duk kata tu kawasan aku, siapa kau ujuk, siapa kau parit tu tanah aku. Bergaduh, balah dengan jiran gitu. Ada. Di antara lagi, di antara yang kita tak boleh buat, menceroboh kawasan mereka. Kena jaga. Merosakkan harta jiran, tak boleh. Mengambil hak laluan mereka, tak boleh. Kita tutup jalan kita, rumah kita tutup. Padahal jalan tu jalan bersama ke belakang tu. Kita tutup jalan tu sebab di rumah aku ni. Tak boleh. Itu di antara dosa-dosa besar mengganggu jiran. Bukan saja masalah adab, tapi boleh menjadi kezaliman dan pengambilan hak orang lain. Jadi di antara benda-benda ni semua, jangan anggap benda ni perkara kecil. Jangan anggap perkara kecil. Tak boleh. Kadang-kadang seorang berkata apa tahu? Dia kata apa? Dia kata, saya bukan buat apa-apa pun kepada jiran. Tetapi dia buat benda yang tak menyusahkan jiran, yang di antara yang kita sebut banyak dah tadi. Tokalah. Main tokan. Jangan. Kita mesti tanya dia. Sebab apa? Sebab kalau kita buat juga dia tak setuju, dia rasa marah, maka kita berdosa. Tapi dia mungkin tidak sedar bahawa perbuatannya menyusahkan orang lain. Perbuatan dia itu sebenarnya menyusahkan orang lain. Ada contoh-contoh kita kata, kita rasa bunyi itu biasa, tapi jiran mungkin sedang tidur. Kita beli motor, exhaust kita tukar, brong, brong, brong, motor besar. Contoh. Kita beki, buat apalah, tak kira lah dia. Tapi mungkin tak boleh. Sebab baru ni kita tengok dalam khabar ke apa-apa ni. Bergaduh. Kerana apa? Kerana exhaust. Bergaduh. Kita ada dia ada anak kecil, dia tengah tidur. Ada. Begitu juga kereta, motor kita, kita rasa kita buat tu, tak mengganggu kita je lah. Mungkin depan rumah kita. Dalam garas kita. Tapi rupanya sampai kepada jiran. Itu pun mengganggu juga. Supaya dengan kita bakar sampah. Tapi asap masuk je dalam rumah dia. Dia pula asma. Sudah. Itu kita kena berhati-hati. Kalau kita duduk rumah kondominium, tak boleh nak membakar sampah lah dia. Tak boleh nak bakar. Tapi mungkin dengan lagu-lagu kita pasang. Moga tahu udara kan. Tak boleh. Asalkan terganggu dia, kita dikira berdosa. Kita dikira berdosa. Allah.

Just dengan Sumaya. Ada yang cakap dengan saya bila dengarkan lagu ini, hati jadi sebab. Ya betul, kita sebab mendengarkan lagu ini ya. Sumaya. Sumaya binti Kayat, wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kalau kita lihatkan latar belakang dia, merupakan seorang hamba sahaya dari bangsa Lubnan Purba ataupun Habsyah yang berkhidmat dengan Abu Huzaifah. Berkahwin dengan Yasir Amir, dikurniakan seorang anak, Amar Yasir. Dan beliau adalah antara tujuh yang terawal memeluk Islam secara terbuka. Sumayyah bersama keluarganya diseksa dengan kejam di bawah terik matahari di padang pasir oleh Abu Jahal kerana menolak untuk kembali kepada kekufuran sebelum akhirnya dibunuh dengan tusukan lembing. Lagu itu saya tujukan untuk wanita-wanita se-Malaysia. Mudah-mudahan wanita-wanita se-Malaysia menjadi seperti Ibu Sumayyah yang berpegang teguh pada agamanya. 5.40 minit pagi. 5.37 minit pagi sebenarnya. Kurang lebih setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi ruang udara Nasional FM saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara pula. 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi jangan lupa dengarkan Nasional Pagi dengan pelbagai perkongsian yang menarik juga, dengan lagu-lagu yang terbaik yang akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya melalui 3 suara untuk pertemuan Isnin 12 Oktober 2026. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya. Janji anda telah pun anda kotakan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi ada juga yang mungkir janji dengan saya. Dia kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, tapi akhirnya kecundang pukul 3 pagi. Kecundang bermimpi sampai ke Brazil, bermimpi sampai ke Mexico, bermimpi sampai ke London. Tapi tak apalah eh. Ada sekolah yang tutup, ada sekolah yang telah pun dibuka seperti biasa. Seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dah dibuka seperti biasa. Dan ada yang nak ke tempat kerja pada awal pagi ini, selamat mencari rezeki untuk anda yang nak ke tempat kerja. Kita harus berhati-hati di jalan raya. Ingat, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut dekat atas jalan raya ya. Jadi terus berhati-hati, jangan laju-laju, itu je. Saya mohon itu, jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya seperti biasa yang telah pun disediakan oleh pihak yang berkuasa. Kalau kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan jalan raya mampu kita kurangkan sebenarnya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kita sama-sama jaga Malaysia terus aman makmur, damai sejahtera untuk kita serahkan, kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Okey, pukul 6 pagi juga jangan lupa anda dengarkan RTM Negeri, kerana rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk saya serahkan kembali frekuensi yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk muslimin dan muslimat, jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Ini waktu yang penting, waktu yang penting bagi umat Islam ya, di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, rezeki kita ni rezeki kita akan melimpah jika kita bahagikan. Ilmu akan bertambah jika kita kongsikan. Kasih sayang akan bercambah jika kita berikan. Jadi jangan kedekut, jangan tamak dan tak perlu bimbang jika segalanya hanya kerana Allah. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Emosional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keridaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah saudara, baru saja tadi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat jam 5.45 minit pagi. Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Sinam pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu merupakan panduan kehidupan kita. Ada ancaman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menjauhkan diri daripada Al-Quran. Dalam sebuah hadis Nabi sebutkan, orang yang tidak ada apa-apa Al-Quran di dalam hatinya adalah seperti rumah yang kosong atau seperti rumah yang rosak. Itu berdasarkan fakta bahawa jika Al-Quran berada dalam perut dengan menghafal sebahagian atau semua daripadanya, ia akan penuh dan menghiasi diri kita. Jika tidak ada, maka Nabi nyatakan hati itu akan menjadi kosong, diri kita menjadi seperti rumah yang rosak. Seterusnya pendengar, jom baca Quran. Tak dapat banyak pun tak apa, bacalah salah satu surah ataupun salah satu ayat satu hari. Jangan sehari tanpa Al-Quran.
2: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال

الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن bukan كلام محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. Maksudnya, jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya, jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk, nescaya kami akan menyentap ubun-ubunnya, yakni ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka. Surah Al-Alaq ayat 15 hingga 16. Dalam tafsir Al-Jalalain menyebut, sekali-kali tidaklah demikian. Kalimat ini mengandungi maksud herdik dan cegahan baginya, menunjukkan bahawa sekiranya mereka melakukan penderhakaan, nescaya kami akan sentak mereka masuk ke dalam neraka dengan cara ditarik ubun-ubunnya. Apa kaitan ubun-ubun dengan penipuan? Perkara ini tidak dapat dicungkil oleh kita manusia biasa tanpa mentadabur ayat dengan terperinci. Para sahabat dulu mengatakan memahami bahawa ayat ini menyebut bahawa kalau kita membuat maksiat, maka kita akan dicampakkan dalam neraka dengan cara Allah menarik kita punya ubun-ubun ke dalam ubun-ubun itu dengan cara yang sangat kasar. Fakta ini sebenarnya, apa kaitannya antara ubun-ubun dengan penipuan? Hanya dapat disingkap apabila pada tahun 1935, seorang saintis Amerika Syarikat, Leonard Keeler, telah menguji mesin poligraf ke atas seorang suspek yang dituduh melakukan jenayah. Mesin ini digunakan untuk mengesan dan akhirnya dengan bantuan mesin ini berjaya membuktikan suspek yang ditangkap itu adalah bersalah. Masya Allah, Al-Quran menyebut bahawa penipuan itu dapat dikesan melalui ubun-ubun. Maksudnya apabila ubun-ubun itu, apabila penipuan itu dilakukan, maka ubun-ubun kita itu akan menunjukkan reaksi bahawa kita menipu. Dan perkara itu telah dibuktikan oleh saintis bahawa apabila kita menipu, kita punya ubun-ubun ini akan bertindak balas luar daripada kebiasaan. Masya Allah, hebatnya Al-Quran itu. Al-Quran itu boleh je menyebut bahawa kenapa tidak disentak, kenapa tidak disentak rambut, kenapa disebutkan ubun-ubun, melainkan kerana ia rupanya ada kaitan dengan penipuan. Al-Quran tidak menyebutkan perkara itu, melainkan ia pasti ada nilai ilmu yang sangat berguna kepada manusia. Al-Quran bukan kalam Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalam dari pencipta kita sendiri. Dia tahu bahawa ubun-ubun kita ini dicipta untuk apa. Dia tahu bahawa apa perubahan ubun-ubun apabila kita melakukan pendustaan. Masya Allah, ayat Al-Quran ini sangat tepat dengan fakta saintifik yang telah dikaji oleh para saintis di dunia. Al-Quran adalah kalam Allah. Moga bertambah iman kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan. Baik, bersua lagi kita di ruangan udara Pahang FM untuk edisi Isnin 12 Oktober 2026.
1: Satu jam adil awal 1448 Hijrah dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan ruang nafas dan pastinya nikmat hidup semula selepas tidur malam tadi.
0: Kan?
1: Dengan segarnya kita bangun pagi ini, jangan lupa untuk ucapkan alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Syukur nikmat.
0: Betul, dan juga alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah, kenapa tahu kita ada pekerjaan yang baik.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada setengah orang tu mungkin masih struggle nak cari kerja kan. Dah 2-3 bulan dah tak dapat lagi. Jadi kita yang ada kerja ni sentiasalah bersyukur dan buat yang terbaik.
1: Tapi paling penting
0: kita
1: sebenarnya, bila kita cakap pasal tidur dan diberi kesempatan bangun ni, paling penting sekali kita diberi peluang kedua. Untuk mengubah apa saja silap kita yang semalam, dan tambah
0: setuju
1: baik segala-galanya.
0: Baik. Okey, dan terima kasih banyak kerana seawal pagi ini anda memilih Pahang FM sebagai satu-satunya pilihan anda.
1: Ya, betul. Kita dah bermula 6 pagi tadi dah. Bersama dengan saya, Harun.
0: Dan juga saya, Ana.
1: Kita mulai pagi.
0: Shampoy. InsyaAllah murah pagi akan teman anda selama 4 jam bermula pukul 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Okay, so
0: okay, dan insyaAllah kita akan teman berteman tak kira lah walau di mana saja anda berada, dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, atau di mana-mana saja dalam kenderaan mungkin. Selamat apa ni orang kata, meneruskan perjalanan. Hati-hati di jalan raya.
1: Betul. Dan apa-apa pun untuk anda, jangan lupa untuk ikuti kita lah sampai pukul 10 pagi dah, sebabnya kita ada intisari yang pelbagai untuk anda.
0: Ya,
1: bermula
0: betul.
1: Bermula dengan
0: apa dia?
1: Tajuk utama akhbar.
0: Pada masa 6.45 minit pagi. Jom kita ikuti tajuk utama akhbar.
2: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
3: tajuk utama akhbar.

0: Betul, betul, betul.
1: Dari aktiviti pembakaran hutan ni. Mm-hmm. Okey, dan sebenarnya semalam Indonesia terus bentuk lumus memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menjejaskan 31 hektar lagi kawasan di tiga wilayah di Sulawesi serta Papua dan juga di luar enam wilayah utama yang menyaksikan operasi pemadaman telah berlarutan selama beberapa bulan. Dan pemangku Ketua Pusat Data Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Pengurusan Bencana Kebangsaan BMPB iaitu Berton Panjaitan berkata kebakaran seluas 20 hektar yang tercetus pada 4 Oktober lalu di Mamuju, wilayah Sulawesi Barat masih aktif setakat Jumaat lalu dengan asap merebak ke komuniti berhampiran. Dan pastinya selain dibina di sosial sekarang ni, salah menyalah tu biasalah. Tapi di mana orang kata titik pertemuan yang paling terbaik sekali kan. Dan saya nak tambah sikit lagi, iaitu enam wilayah keutamaan berkenaan ialah di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan, di Pulau Sumatera serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di Pulau Borneo yang mencatatkan 270 kawasan panas setakat malam Jumaat lalu.
0: Okey, kita nak beralih ke berita sukan. PM suntik semangat skuad remaja wanita. Semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara tetap mendapat penghargaan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meskipun impian mereka melangkah ke pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 di China tidak kesampaian. Anwar menyifatkan usaha dan keberanian yang ditampilkan pemain sepanjang kejohanan wajar diberikan pujian, selain berharap pengalaman itu menjadi pembakar semangat untuk mereka bangkit lebih kuat pada kejohanan akan datang. Okey, dan kata PMX, syabas atas usaha dan keberanian yang ditampilkan sepanjang kejohanan. Jadikan pengalaman ini sebagai pembakar semangatlah untuk bangkit lebih kuat dan melangkah kejayaan dalam kejohanan akan datang. Teruskan melangkah Malaysia. Aha, itu perkongsian beliau lah.
1: Ya, betul. Dan untuk susan semasa sebenarnya, semalam skuad wanita remaja Malaysia tewas 4-0 kepada India. Mm-mm. Dan sekaligus menjadi naik johan lah, tak melayakkan diri ke peringkat seterusnya.
0: Okey.
1: Okey, kita beralih ke saingan Formula 1 di Singapura.
0: Okey.
1: Okey, sekali lagi Max Verstappen mempamerkan pemanduan bertenaga dan penuh taktikal untuk merangkul kejuaraan Grand Prix Singapura buat kali pertama di Lita Marina Bay. Dan kejayaan bermakna itu menyusuli kemenangan sempurna sepanjang hujung minggu, termasuk mengungguli perlumbaan pecut sekaligus menjadi kemenangan kedua berturut-turut buat pelumba Belanda itu pada musim ini. Dan Verstappen mengesai perlumbaan sejak awal saingan dan mengekak ancaman awal dari pencabar terdekat Ferrari yang sekadar berpuas hati di tempat kedua, manakala bintang muda Mercedes iaitu Kimi Antonelli melengkapkan senarai podium di kedudukan ketiga. Dan Verstappen yang sebelum ini memenangi GP Bahrain di Malaysia minggu lalu tidak pernah menjejakkan kaki sebenarnya ke tangga tertinggi podium di Singapura, dan hadir ke perlumbaan kali ini dengan tekad melunaskan urusan yang belum selesai. So, selesai di Asia. Selepas ini akan berlangsung di London ataupun USA.
0: Okey. Baik, itu dia tadi tajuk utama akhbar untuk edisi hari ini, Isnin 12 Oktober 2026.
1: Ya, betul. Dan seketika nanti kita akan kembali bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, menyusul jam 7 pagi nanti, utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
0: Betul. Dan sekembalinya nanti, kita ada terapi jiwa yang diterbitkan oleh Embalan. Nak tahu apa topiknya pagi ni? Okey, kejap lagi. Okey, di jam yang kedua. Terus bersama dengan Murai Pagi.

kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, hospital, universiti dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, orang ramai juga akan dapat mengetahui justifikasi pemilihan sesebuah syarikat bagi sesuatu kontrak berbanding syarikat lain yang turut bersaing. Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak Pemimpin Muda Masa Hadapan Antarabangsa iFuture 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru golongan muda untuk tampil sebagai penggerak utama memerangi rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan tanpa menunggu sehingga menjadi pemimpin pada masa hadapan. Tegas beliau, golongan muda bukan sekadar pemimpin masa depan, sebaliknya bertanggungjawab membentuk pemikiran masyarakat dan memperjuangkan nilai keadilan pada masa kini. Mahasiswa perlu menjadi suara hati nurani masyarakat dengan menolak sebarang bentuk rasuah, eksploitasi dan ketidakadilan yang boleh menjejaskan pembangunan negara.
1: In some ways, you have to lead now. Lead what? The thinking of the masses, the conscience of the majority. What are students for? Who do you represent? You represent the future? No, you represent the present and the future. You must represent the conscience of the present. The present society cannot condone corruption, cannot condone exploitation, cannot condone and accept injustices. That is the conscience of the present, and the youth must champion this cause with all the strength and conviction.
0: Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan kritikan mahasiswa terhadap dasar kerajaan bukan satu jenayah. Sebaliknya, mahasiswa berhak mempertahankan pendirian masing-masing dan menyuarakan pandangan secara terbuka, termasuk mengkritik beliau sendiri.
1: No one will be prosecuted just because of their ideas and their criticism, including if the student leader chooses to criticize the prime minister. That is not a crime. You have to defend your position, but it's not crime to criticize the policies of this government. That is what I mean by amending or scrapping that those provisions which can be perceived and be abused.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan akan mengambil tindakan dalam masa terdekat terhadap mana-mana peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU yang boleh ditafsirkan sebagai menyekat kebebasan serta aktiviti mahasiswa. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan tiada keperluan mendesak untuk membawa pulang pelajar Malaysia dari Arab Saudi. Jelas beliau, pemantauan sedang dilakukan di beberapa kawasan khususnya Madinah dan Makkah bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan pelajar Malaysia.
2: Setakat ini tidak ada keperluan itu, namun pemantauan yang rapat perlu dilakukan kerana pelajar kita berada di Saudi itu berada di beberapa tempat, ya, utama seperti di Madinah, seperti di Mekah dan juga di beberapa tempat yang lain. Apapun pemantauan berterusan kita akan lakukan. Setakat ini tidak ada laporan-laporan tentang keadaan mereka yang mungkin akan berbahaya. Tetapi pada dasarnya kita sedang memantau terus.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Semua sekolah di Johor serta sekolah di bawah 4 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan Kuala Lumpur ditutup hari ini susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadina Siddiq memaklumkan bagi Kuala Lumpur dan Selangor penutupan membabitkan sekolah di bawah PPD Bangsa Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Raja

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Semasa lautan, Raja Abdullah II bakal disambut dengan istiadat sambutan negara di Istana Negara diikuti dengan majlis menghadap Sultan Ibrahim. Baginda juga dijadual menerima menghadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada maklumat berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan dua hala. Sukan bola sepak Piala FA 2026, kelab dari Brunei DPMM FC dan Selangor FC mengesahkan kemarahan ke separuh akhir. DPMM FC menyingkirkan Kuala Lumpur City FC dengan agregat 4-3. Manakala Selangor FC melangkah ke pusingan seterusnya menerusi kemenangan agregat 6-4 ke atas TAS City FC. Pada aksi separuh akhir nanti, DPMM FC bakal berdepan juara bertahan JDT. Selangor FC pula akan menentang Kuching City FC. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat 2 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kontrak kerajaan wajib telus mulai tahun depan. Golongan muda penggerak utama perangi rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Okey, itu dia tadi kita berhibur dengan Zizi Kirana.
1: Mana boleh?
0: Okey, okay. Baik, 7.30 minit pagi. Sekarang kita nak ikuti terapi jiwa yang diterbitkan, bukan disampaikan, diterbitkan oleh Mbala, okey?
2: Tajuknya.
0: Dengan tajuk hari ni, ingat tak Roy, minggu lepas Encik Mazlan ni dia cakap pasal kebaikan kerjasama secara pejabat. Berkumpulan.
2: Betul.
0: Okey, di pejabat. Hari ni pun topik yang sama, cuma huraiannya dia lebih kepada penjimatan masa.
2: Oh, baik. Apa kesan bila kita berjaya kerjasama?
0: Betul. Macam yang minggu lepas Cik Mazlan sarankan.
2: Kebaikan dia.
0: Kebaikan dia maksudnya bila dah bekerja ramai, selonya buatkan hari keluarga ataupun team building untuk merapatkan lagi hubungan sesama rakan sekerja.
2: Macam mana nak kerjasama, kan?
0: Betul.
2: Okey, yang ini kesan dari kerjasama tu.
0: Okey. Especially berkenaan dengan masa, penjimatan masa.
2: Okey, kita dengar. Berapa jimat boleh
3: masa? Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan terapi jiwa.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, pada pagi ini, apakah topik yang kita nak bincang adalah kebaikan kerja yang dilakukan secara berkumpulan ataupun secara kerjasama. Jadi, antara kebaikannya adalah kita dapat menjimatkan masa. Apabila sesuatu kerja itu kita lakukan secara berkumpulan, sudah tentu ia akan dapat banyak menjimatkan waktu kerja kita dalam melakukan sesuatu tugasan. Sebagai contoh, jika kita melakukan sesuatu di jabatan ataupun di syarikat kita, seperti mengubah suai suasana di dalam pejabat ataupun kita menyusun atur kembali pejabat. Jika kerja tersebut dilakukan oleh beberapa orang sahaja pekerja, sudah pasti mungkin ia akan mengambil masa yang agak lama, mungkin seminggu ataupun lebih daripada masa tersebut. Namun jika pengubahsuaian ataupun menukar susun atur tersebut dilakukan secara kerjasama ataupun berkumpulan, sudah pasti ia akan dapat banyak menjimatkan masa kita dan kerja tersebut dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Jadi itulah antara kebaikan jika kita melakukan sesuatu tugasan ataupun sesuatu kerja secara berkumpulan, iaitu kita dapat menjimatkan masa dalam menyiapkan sesuatu kerja. Jadi itulah yang kita nak bincang pada pagi ini. Sehingga kita berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Assalamualaikum dan terima kasih.
3: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30.

0: Okey, Ana, hari ni aku dah bertanding tau.
1: Oh, ya ke?
0: Kau doakan aku berjaya, ya?
1: Break a leg.
0: Kau dah kenapa nak patahkan kaki aku?
2: Hai semua, sambil-sambil dengar radio tu, jom kita belajar bahasa Inggeris bersama saya, Sophie. Setiap Isnin pukul 9.15 pagi, hanya di Zone Aktif Pahang FM. Take it easy with Sophie and Pahang FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Emina Farhanamin dalam Khabar Pahang edisi pagi 12 Oktober 2026.

sari berita utama. Malaysia China perluas kerjasama TVET. Pahang hasilkan 1.36 juta biji telur sehari. Berita sepenuhnya. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET menjadi fokus lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke China dari 12 hingga 16 Oktober ini bagi memperkukuh kerjasama pembangunan tenaga kerja berkemahiran. Lawatan ke Beijing dan Tianjin itu turut melibatkan pertemuan dengan pemimpin kerajaan serta wakil sektor perniagaan bagi membincangkan kerjasama pelaburan, teknologi dan pembangunan bakat. Beliau dijadual bertemu Timbalan Premier China Ding Xuexiang pada 15 Oktober serta Menteri Keselamatan Awam China Wang Xiaohong di Beijing. Di Tianjin, beliau akan mewakili Malaysia pada Persidangan Pembangunan Pendidikan Vokasional dan Teknikal Sedunia 2026 yang menghimpunkan wakil hampir 100 negara bagi memperkukuh standar TVET global. Pahang menghasilkan kira-kira 1.36 juta biji telur ayam dan itik sehari bersamaan 496 juta biji setahun sekaligus membekalkan telur ke negeri lain. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani, Bioteknologi dan Pendidikan Negeri Pahang, Dato' Sri Insinyur Mohd Sofi Abdul Razak berkata, Rauk mencatat pengeluaran tertinggi sebanyak 297.8 juta biji setahun diikuti Pekan dan Pentung. Bagaimanapun, industri itu berdepan tekanan kos terutama makanan ternakan, tenaga kerja dan logistik. Justru peningkatan produktiviti serta penggunaan teknologi perlu diperkukuh bagi memastikan bekalan telur mencukupi dan industri terus mampan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM.

Negeri Pahang. Sekian kabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Hashtag apa kita dapat.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik pekerja, kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 7.55 minit pagi.
1: Ya, betul, kembali bersama dengan kami berdua, Harun dan juga Ana, untuk Morai Pagi
0: Sempoi.
1: Okay, tapi sebelum kita lanjutkan bicara kita, seketika nanti dalam Macam ke Kopi, kita seketika nak teruskan agenda pagi kita.
0: Okay,
1: untuk perkongsian ramalan cuaca hari ini.
0: Okay, betul, terkejut saya. Kenapa macam serius? Okay, baik, pagi ni kita nak bersama dengan pegawai bertugas Encik Syarizan dari Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Silakan Encik Syarizan.
2: Terima kasih kepada DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, bersama saya Muhammad Syarizan, pegawai bertugas pada pagi ini. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini di mana tiada hujan bagi kesemua daerah. Pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua daerah. Manakala pada sebelah malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di daerah Cameron Highland, Lipis, Raub, Temeloh, Bentong dan Berau. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan angin sehingga 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang. Untuk info lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh layari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my. Kembali bersama Pahang FM.
0: Okey, baik, terima kasih Encik Syarizan.
1: So, apa saja aktiviti anda untuk hari ini? Almaklumlah, ada yang mungkin bercuti, ada yang mungkin hari ini adalah list dia direhatkan dari tugasan-tugasan. So, plan baik-baik, sebelah petangnya dijangkakan akan berlaku ribut petir di beberapa daerah.
0: Ya, betul.
1: Okay.
0: Dan juga Ron, anda nak kongsikan juga status kualiti udara Negeri Pahang.
1: Okay, ini penting ni.
0: Dikemas kini lebih kurang pukul 7 pagi tadilah. Okey, dan melibatkan IPU tidak sihat. Di mana Balok Baru setinggi 161 di Rompin mencatatkan IPU 157, manakala di Indra Mahkota mencatatkan IPU 144. Nah, maknanya orang kata tangga tidak sihat tu 101 hinggalah 200. Okay, bacaan IPU.
1: So ada yang tanya saya lah. Daripada yang dikeluarkan tu, label-label warna tu macam mana nak faham? Boleh tahu ke?
0: Okey, dia kalau ikutkan dia ada 5 warna.
1: Okey.
0: Warna biru menunjukkan baik. Okey, iaitu 0 hingga 50 bacaannya.
1: Okey.
0: Untuk warna hijau, warna hijau sederhana.
1: Okey.
0: Okey. Mencatatkan 51 hingga 100. Maknanya ada beberapa di Jerantut.
1: Okay.
0: Untuk hari ini ya, Jerantut IPU-nya 55. Temerloh IPU-nya 69. Okey, ni untuk sederhana lah. Manakala warna kuning, warna kuning yang anda kongsi tadi tidak sihat. Okey, 101 hingga 200. Dan sangat tidak sihat, dia akan keluar warna jingga.
1: Okey.
0: Okey, 201 hingga 300. Manakala merbahaya iaitu 300 ke atas. Okey, awak bayangkan kita sekarang ni kan, IPU tidak sihat pun kita rasa dah sesak nafas kan?
1: Betul, ada rasa berat.
0: Rasa macam berat sikit kan? Itu 200 ke bawah. Awak bayangkan di negara jiran kita, saya baca
1: yang memang sekarang ni
0: 500 bacaan IPU.
1: Dia punya jerebu tu tak dapat menembusi cahaya. Itulah gambaran semasa sekarang ni. Itu setakat semalam lah yang diviralkan di rakan-rakan kita di Indonesia lah ya.
0: Okey, betul. Dan juga Ron, apa yang Ana sempat baca lah di alamak, keluar lagu pula dah. Okey, ni Ana petik daripada kompas.com. Dia keluarkan lebih kurang 2 hari lepas. Awak tahu tak? 10 kota dengan polusi udara tertinggi di dunia.
1: Okey.
0: Okey, nombor 1 adalah Kuala Lumpur. Ini 2 hari lepas dikongsikan di mana mencatatkan IPU 224.
1: Baik. Kita tak nak panjangkan berkaitan perkara ini. Namun kalau anda nak tengok sendiri dengan mata kepala ataupun statistik bacaan, anda boleh terus ke MyEQMS.
0: Okey, betul. Yang ini yang anda kongsi ni di kompas.com, di mana pertamanya Kuala Lumpur. Yang tinggi.
1: Paling tidak sihat lah.
0: Betul. 224, diikuti Singapura 209, Kolkata India 179.
1: Okey,
0: dia ada juga Dhaka, Kongo, Lahore Pakistan, Delhi India, Chengdu China, Jakarta Indonesia.